0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ladies and gentlemen, here it is.
5: Press drop. Drop it like it's hot.
6: Produser musik dan DJ Dipa Barus kembali menghadirkan karya lewat single terbaru berjudul Nafas. Lagu ini mengangkat tema tentang luka emosional yang diwariskan lintas generasi. Dipa mengaku lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya sebagai seorang ayah saat mulai menyadari pola emosional yang terbentuk sejak kecil. Menariknya di lagu ini, Dipa menggandeng Baskara Putra sebagai pengisi vokal utama. Menurut Dipa, karakter suara Baskara terasa seperti seseorang yang sedang bercerita secara personal, bukan sekedar bernyanyi. Buat kamu yang suka lagu dengan makna dalam dan emosional, rilisan terbaru dari Dipa Barus ini wajib banget kamu dengarkan.

0: Fresh Drop, drop it like it's hot.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Masih bersama Bagas dan juga Dila di Spade teman periode 2.
3: Yes, betul banget. Dan di jam 7 ini ya, Bagas, kita mau hadirkan nih teman periode 2 informasi seputar olahraga,
2: yes,
3: gitu ya.
2: Yes, benar banget.
3: Jadi,
2: teman periode 2
3: apa
2: ya.
3: Apa aja yang terbaru nanti abis ini kita bakal hadirkan ke kamu teman periode 2.
2: Yes, benar banget teman periode 2 ya. Dan kali ini sebenarnya ada informasi yang sebenarnya ini adalah salah satu informasi yang baru aja terjadi. Dan ini menjadi pertama kali di Piala Dunia teman Pro 2 ya. Ternyata memang ini ada sejarah bahwa ini akan tidak ada pemain Madrid di skuad Piala Dunia Spanyol teman Pro 2. Dan Piala Dunia 2026 ini ternyata belum dimulai, tapi sejarah ini sudah ditorehkan nih oleh timnas Spanyol khususnya teman Pro 2 ya. Dan untuk pertama kalinya tidak ada pemain Real Madrid di skuad Matador tersebut teman Pro 2. Dari pelatih Luis de la Fuente baru saja mengumumkan bahwa ada 26 nama yang dibawa ke Piala Dunia 2026. Dan dari deretan pemain tersebut, di Barcelona mendominasi dengan 8 nama teman Pro 2.
3: Ya, yes, sementara untuk sisanya ini hampir dibagi rata gitu ya ke beberapa klub di Spanyol dan juga di luar Spanyol.
2: Yes.
3: Dan yang bikin mengejutkan lagi nih teman Pro 2 adalah De La Fuente ini berani meminggirkan para pemain Madrid gitu.
2: Wih,
3: ya, karena emang
2: kenapa ya?
3: Karena enggak ada satupun anggota dari skuad Los Blancos ini yang dipanggil sebagai kandidat terkuat. Akhirnya mental kalah bersaing gitu ya dengan duo Barcelona, yaitu Marc Pubil dan juga Eric Garcia teman.
2: Benar banget teman Pro 2. Dan sementara itu Dani Carvajal harus tersingkir karena jarang bermain musim ini usai di bebat cedera lutut ya. Dan nama-nama seperti Alvaro Carreras, Dani Ceballos, Fran Garcia, Gonzalo Garcia dan juga Raul Asensio juga tidak bisa menggantikan performanya teman Pro 2 ya. Dan meski sekarang ini jadi polemik banyak pihak ya, ternyata ketiadaan pemain Madrid sejatinya dimaklumi karena memang raksasa Spanyol itu lagi down nih prestasinya di musim ini teman Pro 2. Dan tidak cuma nirgelar, tetapi Madrid juga diganggu konflik internal. Aduh, memang sedang agak tidak baik-baik saja ini klub kesayangan saya ini.
3: Yes, dan menurutnya juga jadi pertama gitu ya dalam sejarah timnas Spanyol di Piala Dunia di mana tidak ada satupun pemain Madrid yang dipanggil teman Pro 2.
2: Dan terkait kritik usai pengumuman skuad ya, De La Fuente ini tidak peduli. Dan sebab pemilihan pemain dilakukan berdasarkan penilaian seadil-adilnya, terutama terkait performa panjang musim dan kebutuhan tim teman Pro 2. Ya, semoga ini menjadi sejarah bagus juga ya untuk kedepannya. Karena ini pemilihannya udah adil-adilnya, seadil-adilnya gitu Dila ya.
3: Benar.
2: Kita lihat aja performa dari tim Spanyol besok ketika di Piala Dunia 2026 teman Pro 2.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Teman terbaik kamu.
1: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan menuju kantor, tetap hati-hati dan tetap semangat, teman Pro 2 ya. Jangan lupa ngopi agar tidak mengantuk.
1: Bener ya. Dan kita ada informasi menarik juga ya,
0: yes,
1: buat kalian teman Pro 2, dimana film dokumenter reuni band legendaris asal Inggris, yaitu ada Oasis, teman Pro 2, yang dipastikan akan tayang di bioskop pada 11 September 2026 mendatang.
0: Bener banget, teman Pro 2. Dan film ini garapan dari Steven Knight ya, kreator dari Peaky Blinders. Itu terbatas dalam jaringan IMAX dan juga bioskop tertentu di seluruh dunia. Dan setelahnya juga akan tayang di Disney Plus, teman Pro 2 ya.
1: Yes.
0: Film dokumenter ini akan menyajikan tour comeback Oasis Live 2025. Tour yang digelar tahun 2025 itu sangat istimewa bagi para penggemar teman Pro 2 karena disebut sebagai konser reuni paling monumental dalam sejarah musik dunia. Wow, keren banget teman Pro 2.
1: Yes, dan film ini juga akan ditampilkan di dampak sosial budaya ya atas musik Oasis yang di seluruh Indonesia, di dunia maksudnya, dan pengaruhnya pada lintas generasi.
0: Bener.
1: Tapi yang paling dinantikan ini sebenarnya adalah adanya wawancara bersama dengan Liam dan juga Noel ya, yang gak pernah terjadi setelah lebih dari 25 tahun, teman Pro 2.
0: Jadi lebih penasaran teman Pro 2 ya. Karena film dokumenter ini disutradarai oleh Dylan Southern and Will Lovelace, teman Pro 2 ya, yang sebelumnya dikenal lewat dokumenter musik Shut Up and Play the Hits.

0: and Meet Me in the Bathroom, teman berdua. Dan proyek ini turut melibatkan sinematografer Haris Zambarlaukus serta dua peraih Oscar di bidang tata suara yakni James Mather dan juga Tarn Willers, teman berdua, demi menghadirkan pengalaman audio visual maksimal untuk format IMAX dan juga bioskop, teman berdua.
1: Ya, yes, jadi buat kamu mungkin ya fans beratnya Oasis, yes, mungkin ditunggu banget aja bentar lagi ya tanggal 11 September 2026 di bioskop terdekat kamu.
0: Yes, benar banget.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat? Udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, Rom Pro 2 udah mulai deket aja ya Piala Dunia 2026. Dan benar, ini nanti di kedepannya di bulan Juni akan banyak banget nobar-nobar teman Pro 2 ya.
2: Yes.
1: Apalagi kalau kamu punya ini teman Pro 2 ya,
2: usaha.
1: Kayak punya usaha, terus punya bisnis, kedai, kayak gitu teman Pro 2. Ternyata ini kamu bisa juga mengadakan pendaftaran lisensi resmi Nobar World Cup tahun 2026 teman Pro 2 ya. Karena ini TVRI juga membuka kesempatan bagi pemilik usaha dan fasilitas publik untuk mendaftarkan tempatnya sebagai lokasi nonton bareng yang berlisensi teman Pro 2.
2: Yes, dan untuk lisensi bola bareng Bola Gembira gitu ya, ini dibagi jadi dua teman Pro 2, ada untuk komersial dan non komersial. Nah, kalau untuk komersial ini khusus buat kamu yang kayak tadi dibilang Bagas punya kafe, ada restoran, ada hotel, maupun ada co-working space gitu ya, yang ingin menyelenggarakan nobar. Nah, untuk yang non komersial ini tersedia gratis ya, jika pengen nonton menggelar nobar di tempat umum di kota kayak di alun-alun, di taman kota dan balai desa.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan ada tata cara mendapatkan lisensi program nonton bareng Bola Gembira dari TVRI teman Pro 2 ya. Yang pertama ini hubungi bolagembira.tvrinews.com teman Pro 2. Habis itu daftarkan akun sebagai pemilik tempat usaha atau penanggung jawab fasilitas publik. Terus yang selanjutnya adalah mengisi detail mengenai tempat usaha atau fasilitas publik yang akan digunakan teman Pro 2.
2: Yes, dan untuk khusus tempat pemilik usaha gitu ya, bisa memilih kategori lisensi sesuai dengan kapasitas orang dan juga bisa langsung aja melakukan pembayaran.
1: Bener banget.
2: Nantinya aktivasi lisensi untuk memulai menyelenggarakan kegiatan nobar juga akan di-share gitu ya. Jadi kamu bisa mengadakan nobar di kafe atau tempat usaha kamu teman Pro 2.
1: Bener banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah kepikiran untuk mau mengadakan nobar, langsung aja daftarkan dirimu teman Pro 2.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Bagas dan juga Dila di Spada teman Pro 2 ya.
1: Yes, bener banget. Dan baru aja kita puterin lagu Malapetaka bener by banget. Juicy Lucy. Nah, biar hari kamu ini teman Pro 2 enggak malapetaka gitu yes. Ya. Kamu perlu banget ada perkiraan cuaca untuk hari
0: banget.
1: Ini.
0: Dan kita akan bergabung bersama forecaster dari BMKG teman Pro 2 ya. Kita akan segera menghubungi Kak Iis untuk menanyakan berbagai macam informasi-informasi terkait cuaca di hari ini. Selamat pagi Kak Iis.
2: Selamat pagi Kak.
0: Baik, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Kak?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, mungkin bisa langsung aja kali ya Kak Iis. Gimana nih untuk perkiraan cuaca di Malang Raya di hari ini?
2: Untuk teman Pro 2, untuk cuaca hari ini dari BMKG diprediksi pada umumnya cerah berawan, namun tetap perlu diwaspadai ya adanya potensi hujan di siang hingga sore hari di Kota Malang dan Kota Batu. Kalau untuk wilayah kabupaten sendiri itu ada di daerah yang berpotensi hujan, Lawang, Pakis, Jabung, Tumpang Sari, sama Wonosari.
0: Oke. Kalau untuk di Kabupaten Malang itu hanya beberapa, tapi kalau untuk Kota Malang ini kayaknya diperkirakan akan ada hujan ya di siang sama sore hari, Kak.
2: Di sebagian besar kalau Kota Malang dan Kota Batu seperti itu.
1: Oke, tadi kan potensi hujannya ada di siang sampai sore ya, Kak Is ya. Untuk malam harinya apakah ada potensi hujan juga nih, Kak?
2: Kalau untuk malam hari untuk batunya itu mungkin di daerah batunya sendiri.
1: Oke.
2: Untuk malam harinya, kalau yang lainnya tidak berpotensi, hanya di siang sama sore. Kalau untuk di Kabupaten Malang tadi yang saya sampaikan itu malam masih berpotensi hujan di beberapa wilayah tadi.
0: Oke, baik. Nah ini kan perkara besok ini udah tanggal merah dan berpotensi akan ada long weekend ya. Ini apakah ada himbauan untuk masyarakat yang mungkin memanfaatkan long weekend-nya ini untuk berlibur ke pantai atau mungkin ke tempat-tempat wisata kayak gitu, Kak?
2: Kalau untuk menjelang long weekend besok ya, teman-teman yang mungkin mau berwisata ke daerah pantai, untuk tetap berhati-hati karena gelombangnya diprediksi sampai 2,5 meter atau masuk kategori sedang.
0: Yeah.
2: Jadi nanti yang mau berwisata ataupun teman-teman yang di sana yang beraktivitas biasa beraktivitas di pantai untuk tetap waspada dan utamakan keselamatan. Kalau untuk teman-teman mungkin yang berwisata di daerah pegunungan, kena ada potensi hujan itu tetap siapkan peralatan perang untuk hujannya kalau saat berwisata.
0: Kalau untuk angin kencang bagaimana Kak?
2: Angin kencang kalau untuk hari ini anginnya diprediksi dari timur diprediksi sampai 28 km/jam. Jadi teman-teman tetap berhati-hati ya saat beraktivitas, terutama yang mungkin aktivitas di luar melewati jalan-jalan yang banyak pohonnya ataupun baliho, tetap berhati-hati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Is atas informasi perkiraan cuaca untuk hari ini ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Baik, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Kak Iis.
2: Pagi.
0: Iya. Ya itu tadi teman Pro 2 ya, informasi dari Kak Iis selaku forecaster di BMKG ya.
1: Benar banget.
0: Sangat lengkap sekali, apalagi ditambah dengan himbauan-himbauan buat kamu mungkin yang
1: ada rencana gitu ya, buat liburan atau healing-healing teman Pro 2. Jadi tetap waspada, intinya tetap jaga kesehatan juga. Bener ya banget. Karena juga long weekend pasti banyak banget kegiatannya gitu.
0: Yes, oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kelompok 2 masih bersama Bagas dan juga Dila di Spada kali ini. Dan tentu saja masih ada informasi juga ya Dila ya.
1: Benar banget, dimana ini informasi terbaru nih teman Pro 2 dari Kolantas Polri gitu ya, yang kabarnya lagi menyiapkan integrasi layanan SIM digital untuk dukung sistem ETLE gitu
0: ya. Benar banget teman Pro 2. Dari Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri tengah mempersiapkan langkah tersebut teman Pro 2 ya. Layanan surat izin mengemudi digital ke dalam sistem pengakuan penegakan hukum lalu lintas nih teman Pro 2. Dan langkah strategis ini diproyeksikan untuk mendukung optimalisasi sistem tilang elektronik ya teman Pro 2, atau Electronic Traffic Law Enforcement teman Pro 2, yang sudah berjalan secara nasional. Dan proses digitalisasi dokumen berkendara tersebut ditujukan ini guna memuji

0: code ya, atau kode batang unik yang terhubung langsung dengan pusat data dari Korlantas Polri, teman Pro 2.
1: Benar banget. Dan kalau buat kamu teman Pro 2 yang mungkin belum tahu cara kerja SIM digital ini ya, teman Pro 2 bisa ada informasinya juga. Ini cara kerja atau penggunaan dokumen baru ini tergolong praktis setelah seluruh proses aktivitas aktivasi selesai ya, teman Pro 2 ya. Pengendara kendaraan bermotor ini tidak perlu lagi menunjukkan kartu fisik plastik berbentuk konvensional kepada petugas kepolisian yang berjaga. Saat terjadi pemeriksaan, masyarakat cukup membuka gawai mereka, kemudian memindai atau memperlihatkan kode batang yang tertera dalam aplikasi tersebut. Jadi kita tinggal nunjukin barcode gitu, teman Pro 2 ya.
0: Benar.
1: Dan petugas kepolisian kemudian akan menggunakan perangkat khusus untuk memverifikasi keabsahan data tersebut, teman Pro 2 ya. Secara instan melalui pelacakan server pusat nih. Wow. Berarti udah canggih banget dia ya.
0: Canggih banget, udah enggak perlu bawa kartu-kartuan yang banyak itu ya.
1: Nah, udah digital banget.
0: Asik. Gitu. Sangat digital, sangat maju gitu ya. Di mana untuk penerapannya sendiri tuh Pro 2 ini dari Korlantas Polri ya, menjelaskan bahwa penerapannya akan dimulai uji coba secara bertahap di beberapa wilayah, contohnya pencontohan di Indonesia. Dimana di selama masa transisi tersebut ya, nih dari pihak kepolisian tetap mengimbau kepada masyarakat luas untuk tetap membawa kartu fisik cadangan saat berpergian untuk mengantisipasi kendala teknis pada pegawai pada handphone masing-masing.
1: Benar.
0: Jadi integrasi menyeluruh ke seluruh pelosok tanah air ini ditargetkan akan selesai setelah infrastruktur jaringan pemindaian ini siap di setiap wilayah, dinilai sudah siap sepenuhnya, teman.
1: Benar banget, teman Pro 2. Jadi walaupun ini udah berbasis digital, tapi kita tetap dianjurkan untuk membawa SIM fisiknya, teman Pro 2 ya.
0: Betul, takutnya HP-nya lagi lobet.
1: Benar banget, atau nggak punya kuota, teman Pro 2 ya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
1: Satu nusa, satu bangsa.
2: Raden Mas Joko Monotirto Adi Suryo adalah seorang jurnalis yang diasingkan karena editorial anti-Belanda buatannya. Dan pada tahun 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh ini.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: 82 di hampir jam 8.09 ini ya. Kita tetap akan membawakan berbagai informasi. 82 salah satunya adalah sebuah tradisi 82 yang dilakukan oleh 56 biku nih dari 4 negara yang melakukan jalan kaki dengan rute Bali Borobudur ya, dalam rangka Walk for Peace 2026 buat sambut Hari Raya Waisak 82.
1: Yes, dan perjalanan sejauh sekitar 660 km ini ya sudah berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 31 Mei nanti 82 dan merupakan sebagi bagian gitu ya dari peringatan Hari Waisak ke 2560 BE.
0: Benar banget 82, dan tak sekedar jalan kaki ya, perjalanan ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi dan juga harmoni sosial 82. Dan saat tiba di Jombang 82, pada para biku ini menyempatkan diri berziarah ke makam Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh pluralisme sebelum melanjutkan perjalanan menuju Nganjuk hingga Jawa Tengah 82.
1: Yes, dan setibanya di Klaten ya, ini mereka sejumlah warga juga terlihat ikut berbagi dan memberikan persembahan kepada para biku sebagai bentuk dukungan dan juga penghormatan terhadap perjalanan spiritual tersebut, teman Produa.
0: Yes, keren banget teman Produa. Dan nanti di jam 9 kita juga akan ada moderasi beragama ya, Dila ya. Dan kita akan bersama Bapak Yuli Wianto selaku penyuluh agama Buddha dengan topik Dharma Menjaga Perdamaian. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, tetap stay tune di 87,9 Produa dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 82 masih bersama Bagas dan juga masih bersama Dila di sepeda kali ini teman 82 ya.
1: Yes, ya, seperti biasa ya di hari Selasa di jam 9 lebih ini teman 82 waktunya moderasi beragama.
0: Bener
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Teman 82 karena memang di tengah kehidupan sekarang yang serba cepat dan juga kadang memicu perdebatan teman 82 ya. Penting banget buat kita untuk belajar gimana caranya tetap hidup rukun, saling menghargai dan juga menjaga kedamaian meskipun berbeda-beda teman 82.
1: Yes, dan di hari ini kita sudah terhubung gitu ya bersama dengan Bapak Yuli Wianto SH teman 82 yes. Selaku penyuluh agama Buddha dari Kementerian Agama Kota Malang yang nantinya akan sharing gitu ya barengan sama kita
0: yes,
1: membawakan materi tentang topik Dharma menjaga perdamaian.
0: Benar banget. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak.
2: Sorry, suaranya kok enggak terdengar ya.
0: Oh,
1: oke.
0: Halo, selamat pagi. Oke.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, apakah sudah aman Bapak?
2: Suaranya? Aman.
0: Oke. Dan di pagi ini di pagi hari ini teman 82 ya. Kita sudah terhubung sama Bapak Yuli Wianto ya. Ini penyuluh agama Buddha dengan topik Dharma menjaga perdamaian teman 82. Oke gitu kayaknya langsung aja ya Pak ini Pak.
2: Baik.
0: Ya
2: baik.
0: Untuk biar teman 82 juga enggak penasaran ya langsung aja kepada Bapak Yuli Wianto SH kami persilakan untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat kami persilakan Bapak.
2: Baik, terima kasih Mas Bagas dan Mbak Dila. Yes. Senang sekali hari ini saya dari penyuluh agama Buddha berkesempatan untuk berbincang-bincang atau membicarakan tentang moderasi beragama. Saya mengambil tema dengan tema Dharma Penjaga Perdamaian. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat, salam selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, saya langsung aja saya mulai dengan pembukaan awal penghormatan kepada guru saya, Buddha, dengan membacakan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Baik Bapak Ibu pendengar RRI Pro 2, saya menjelaskan tentang Dharma menjaga perdamaian dunia. Mbak Dila, cukup jelas ya suara saya ya?
1: Jelas Pak, bisa dilanjut.
2: Baik, ya baik. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan, tetapi juga diwarnai berbagai konflik, kekerasan, dan perpecahan. Perbedaan pandangan, kepentingan, bahkan keyakinan sering menjadi sumber pertentangan. Dalam situasi seperti ini, ajaran Buddha hadir sebagai jalan menuntun manusia menuju perdamaian sejati. Dharma tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga menjadi dasar kuat untuk menciptakan dunia yang damai. Sang Buddha mengajarkan dalam Dhammapada 5 bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian, tetapi hanya dengan cinta kasih kebencian itu berakhir. Inilah hukum yang abadi. Ajaran ini menunjukkan bahwa akar dari konflik adalah kebencian. Selama manusia membalas kebencian dengan kebencian, konflik akan terus berulang. Oleh karena itu, cinta kasih atau dalam bahasa Pali metta menjadi kunci utama dalam menjaga perdamaian. Perdamaian tidak bisa dimulai dari luar, melainkan dari dalam diri. Ketika batin seseorang dipenuhi kemarahan, iri hati, dan keserakahan, maka dunia luar pun akan penuh konflik. Namun, jika batin dipenuhi dengan kedamaian, maka ia akan memancarkan kedamaian kepada orang lain. Dalam Satipatthana Sutta dijelaskan bahwa kita perlu melatih praktek perhatian penuh atau sati. Dengan mengamati tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena batin, kita belajar memahami diri sendiri. Ketika kesadaran berkembang, kita tidak mudah terpancing emosi, melainkan mampu merespon dengan kebijaksanaan. inilah dasar hubungan kemasyarakatan dan kemasyarakatan yang harmonis. Selain melatih batin, kita juga perlu menjalankan moralitas atau sila. Lima sila menjadi dasar bagi masyarakat Buddha, bagi umat awam, pedoman penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak membunuh yang pertama, kemudian tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi hal-hal yang merusak kesadaran. Jika prinsip ini dijalankan secara luas, maka kesadaran dan konflik dapat berkurang secara signifikan. Dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha mengajarkan hubungan sosial yang harmonis. Beliau menekankan pentingnya tanggung jawab dan saling menghormati dalam keluarga dan masyarakat. Ketika setiap individu menjalankan perannya dengan benar, maka keharmonisan akan tercipta dan ini menjadi dasar perdamaian. Dhamma juga mengajarkan empat sifat luhur atau Brahma Wihara. Apa itu Brahma Wihara? Yang pertama adalah metta, cinta kasih, kemudian karuna, tulas asih, yang ketiga adalah mudita, turut berbahagia, yang keempat adalah UPK, keseimbangan batin. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas. Jika ini dipraktekkan, maka tidak ada ruang bagi kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. Perdamaian juga membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri. Dalam Dhammapada 184, kesabaran adalah tapa yang paling tinggi. Kita harus selalu sabar, menjaga kesabaran adalah topo, pertapa, pertapa yang paling tinggi, tapa batin. Kesadaran adalah kekuatan untuk menahan diri dari reaksi negatif. Dengan kesabaran kita dapat meredam konflik sebelum berkembang menjadi pertikaian besar. Selain itu, dalam Sanghavatthu Sutta, Sang Buddha mengajarkan empat cara membangun keharmonisan, yaitu dengan dana, memberi, piyawaca, berkata baik, atacariya, berbuat bermanfaat, dan keempat, samana tata, bersikap setara. Keempat prinsip ini sangat relevan dengan kehidupan modern, dengan berbagi, berbicara lembut, membantu sesama, dan melakukan orang lain secara adil, kita menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Perdamaian dunia tidak tercipta secara instan. Ya, membutuhkan usaha terus-menerus dari setiap individu. Dalam Dhammapada juga ditegaskan, kalian sendirilah yang harus berusaha. Para Buddha hanya menunjukkan jalan. Jalan apa? Ada jalan utama beruncur 8. Itu yang sudah ditunjukkan oleh para Buddha. Ini berarti bahwa tanggung jawab menciptakan perdamaian adalah pada kita masing-masing. Mari kita mulai dari hal kecil. Menjaga pikiran tetap bersih, berbicara dengan lembut, dan bertindak dengan penuh kasih. Jadikan dhamma sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dengan demikian, kita tidak hanya mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian masyarakat. Bapak Ibu pendengar RRI, di zaman sekarang ini, banyak orang merasa harus menjelaskan dirinya kepada dunia. Harus terlihat baik, dianggap bijaksana, dan dipuji karena membantu. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan kebaikan sebagai pertunjukan demi memperoleh pengakuan. Namun, Sang Buddha mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Kebaikan sejati tidak membutuhkan panggung. Kebijaksanaan sejati tidak haus validasi. Dan cinta kasih sejati tidak sibuk menghitung siapa yang melihatnya. Seperti langit yang tidak pernah menjelaskan mengapa ia menurunkan hujan. Langit tidak berkata, aku memberi kehidupan, aku menyuburkan tanah, aku menyelamatkan tanaman. Ia hanya turun, lalu kehidupan tumbuh dengan sendirinya. Begitu pula manusia yang sungguh memahami dhamma. Ia tidak sibuk menjelaskan bahwa dirinya baik. Ia tidak memaksa orang lain mengerti ketulusannya. Ia juga tidak marah ketika jasanya dilupakan. Karena ia sadar bahwa kebaikan bukan untuk dipuji, melainkan untuk dilakukan. Dalam ajaran Buddha, hal ini dekat dengan praktik dana paramita. Kesempurnaan memberi tanpa melekat pada pujian, balasan maupun pengakuan. Orang yang masih haus pengakuan sejungguhnya belum selesai berdamai dengan egonya sendiri. Ia ingin dilihat, dianggap penting, dan dipastikan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Namun semakin tinggi ego seseorang, semakin jauh pula ia dari kedamaian batin. Sebab hidupnya bergantung pada penilaian orang lain. Hari ini dipuji, ya bahagia. Besok dicela, ya hancur. Padahal pujian dan hinaan adalah sesuatu yang selalu berubah. Sang Buddha menyebutkan sebagai bagian dari Lokadhamma, 8 kondisi duniawi. Apa 8 kondisi duniawi itu? Untung rugi, dipuji dicela, terkenal tidak terkenal, bahagia menderita. Jika hidup kita tergantung pada itu semua, hati kita tidak akan tenang. Hati kita akan terus diguncang oleh dunia. Orang bijak memahami satu hal penting, tetapi tidak semua kebaikan harus dijelaskan. Matahari tidak pernah berpidato tentang cahayanya. Bunga tidak mempromosikan keharumannya. Dan pohon tidak meminta tepuk tangan saat memberi keteduhan. Semuanya memberi manfaat tanpa banyak bicara. Hari ini dunia terlalu ramai dengan kata-kata, tetapi terlalu miskin ketulusan perdamaian. Banyak orang pandai berbicara tentang moralitas, tetapi mengendalikan amarahnya sendiri. Banyak orang mengajarkan cinta kasih, tetapi mudah membenci ketika berbeda pandangan. Banyak orang ingin melihat spiritual, tetapi masih dipenuhi iri hati dan kesombongan. Ini mengapa dharma bukan sekedar teori, harus menjadi kesadaran hidup, kesadaran untuk melihat ke dalam diri sendiri sebelum sibuk menilai orang lain. Kesadaran untuk memperbaiki batin, bukan sekedar mempercantik citra, dan kesadaran bahwa kebajikan sejati tumbuh dari dalam diri kita masing-masing. Sang Buddha tidak mengajarkan kita menjadi manusia yang sibuk terlihat suci. Beliau mengajarkan kita menjadi manusia yang batinnya benar-benar bersih. Karena dunia mungkin bisa tertipu oleh kata-kata, tetapi karma tidak pernah salah melihat isi hati. Seringkali orang baik justru disalahpahami. Ketulusannya dianggap kelemahan. Diamnya dianggap tidak mampu. Kesabarannya dianggap bisa dimanfaatkan. Namun, orang bijak tidak membalas dengan kebencian. Mengapa? Karena ia sadar bahwa kebencian hanya akan melukai dirinya sendiri. Ingat kata-katanya yang pertama dalam Dhammapada, bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Ini bukan kekahan, ini adalah kekuatan batin tertinggi. Sebab membalas keburukan dengan keburukan sangat mudah. Tetapi tetap tenang ketika disakiti membutuhkan kesadaran yang luar biasa. Kesadaran itulah yang membedakan orang biasa dengan orang yang sungguh-sungguh berlatih Dharma. Orang bijak tidak berlomba menjadi yang paling terlihat. Ia berlomba mengalahkan dirinya sendiri. Ia lebih sibuk mengurangi keserakahan, mengendalikan amarah, melatih kesabaran, menjaga ucapan, menumbuhkan welas asih, karena kemenangan terbesar bukanlah menang melawan orang lain, melainkan menang melawan ego sendiri. Hari ini coba renungkan berapa banyak kebaikan yang kita lakukan hanya untuk dipuji. Berapa banyak bantuan yang kita berikan sambil berharap balasan. Berapa banyak ketulusan yang sebenarnya masih ingin dilihat orang. Renungkan, ini penting agar kita tidak terjebak dalam spiritualitas yang palsu. Sebab spiritualitas yang palsu bukan tentang pencitraan. Spiritualitas adalah keberanian melihat kekotoran batin sendiri dengan jujur. Dan proses itu tidak mudah. Tetapi justru disitulah awal kebangkitan kesadaran. Ketika seseorang mulai tidak haus pengakuan, disitulah ia mulai mengenal kedamaian sejati. Ia tidak lagi hidup demi tepuk tangan orang lain, ia hidup berdasarkan kebijaksanaan. Ia tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya, karena hidupnya sendiri sudah menjadi penjelasan. Maka jika hari ini kebaikanmu tidak dihargai, jangan kecewa. Jika ketulusanmu tidak dipahami, jangan berhenti menjadi baik. Jika pengorbananmu dilupakan, jangan menyesal. Langit tetap menurunkan hujan meski semua orang tidak bersyukur. Dan orang bijak tetap berbuat baik meski tidak semua orang mengerti. Karena kebajikan sejati tidak lahir dari kebutuhan untuk dipuji. Ia lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa semua makhluk ingin berbahagia. Kesadaran bahwa hidup ini sementara. Dan kesadaran bahwa karma baik tidak pernah sia-sia. Demikian Mas siapa tadi ya?
0: Mas Bagas, Pak.
2: Bagas. Bagas ya.
0: Iya, dan itu, Dila Pak. Ya. Terima kasih Pak
1: Yulianto ya atas materi pembelajarannya tentang dharma menjaga perdamaian gitu ya, Pak.
0: Yes,
1: tapi mungkin saya ada 1-2 pertanyaan gitu ya, Pak. Tadi kan Bapak juga sempat menjelaskan nih, kalau dari akar konflik kebencian itu adalah dengan membalas kebencian dengan kebencian gitu ya, Pak.
2: Kebencian, betul.
1: Akan terus berulang. Betul. Dan kebencian ini akan berakhir jika dibalas dengan
2: cinta kasih.
1: Betul. Nah ini menurut Bapak cinta kasih seperti apa nih, Pak, yang harus dilakukan untuk kita bisa membalas si kebencian itu tadi, Pak?
2: Begini, Pak. Menurut saya kesadaran tertinggi itu dengan sabar.
1: Okay.
2: Artinya kita juga harus menempatkan diri bagaimana melihat situasi ketika orang lain menebarkan kebencian itu bagaimana. Gitu. Tetapi kesadaran kita itu yang harus kita jaga, harus sadar, harus nggak boleh emosi. Emosi itu penyakit. Orang emosi itu nggak sadar, Mbak.
0: Orang
2: itu harus sadar, rendah hati. Kemudian sabar. Kuncinya sih itu. Okay. Introspeksi diri.
0: Tadi saya tertarik dengan yang dibicarakan oleh Bapak tadi ya, ketika seseorang itu ketika hari ini dipuji dia senang, ketika hari setelahnya itu dicaci dia tumbang. Padahal kita sebenarnya tidak boleh menggantungkan antara pujian dan juga hujatan kayak gitu. Itu sebenarnya secara realnya gimana sih Pak penerapannya? Itu menurut aku menarik sekali sih itu ya.
2: Ya itu dalam kehidupan duniawi kan orang selalu berpikir seperti itu, hingga kita selalu mengejar kehidupan duniawi.
0: Iya.
2: Itu kan orang pasti kalau mengejar kehidupan duniawi itu berpikirnya untung rugi. Saya melakukan ini untungnya apa? Ruginya apa? Itu. Kemudian saya melakukan sesuatu itu pasti mencari pujian. Kalau nggak dipuji, kalau saya keliru pasti dicela, kan begitu? Ya kan? Oleh karena itu ya tetap kembali ke Dharma sebagai pedoman hidup kita. Atau artinya kita melakukan sesuatu yang baik itu nggak usah mencari untung rugi, nggak mencari ketenaran. Jadi dalam kehidupan ini sudah kita sadar bahwa ini adalah realita kehidupan yang sekarang. Sudah berbuat baik ya berbuat baik, sudah itu, nggak usah mengharapkan yang lain-lain. Nggak usah mengharapkan pujian, nggak mengharapkan apa ya, hidup yang mengejar dunia nggak ada habisnya kita.
0: Iya. Oke, berarti ya ketika berbuat baik udah gitu aja, nggak usah mikirin
2: iya, tanpa pamrih.
0: Tanpa pamrih.
1: Oke, baik, mungkin Pak Yuli Wianto ya, terima kasih atas pengoparannya di hari ini.
0: Terima kasih untuk
1: waktunya. Udah sharing ilmunya bersama kita juga teman Pro 2 gitu ya.
0: Yes, benar banget. Yeah. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan ya, Pak ya.
2: Baik, saya ingin mengasih lebih ya.
0: Boleh.
2: Ya, boleh. Oke. Di akhir kata, marilah kita menjadi pembawa kedamaian dari diri kita sendiri. Lahir dari keluarga yang damai, dari keluarga yang damai tercipta masyarakat yang damai, dan dari masyarakat yang damai terwujud dunia yang damai. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Adha bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus kemarin tanggal 14 bagi saudaraku yang Kristiani, dan untuk seluruh umat Buddha selamat merayakan, menyambut perayaan Waisak tahun 2570 tahun Buddhis, atau bertepatan dengan tahun 2026. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.
0: Ya, terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi.
2: Ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Bagas, Mbak Dila.
0: Iya, sama-sama.
1: Oke deh teman-teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya sama Pak Yuli Wianto tentang Dharma menjaga perdamaian.
0: Yes.
1: Semoga tadi seperti yang udah dibilang Pak Yuli Wianto tadi ya, kalau perdamaian ini datang dari diri kita sendiri, dari masyarakat, nanti juga tercipta dunia yang damai.
0: Bener banget teman-teman berdua. Oke deh, jangan kemana-mana teman-teman berdua, karena Bagas dan Gadila tetap akan menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jevin, Julian, Kara, Shinoa, dan juga Jinan Laetia ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sepada kali ini ya, teman Pro 2 ya.
1: Yes, thank you banget buat kamu yang udah temenin bareng kita ya dari jam 5 pagi tadi sampai di jam sekarang, hampir jam 10 teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 10 ya, bakal ada Ira yang bakal nemenin
0: bener
1: kamu.
0: Bener banget teman Pro 2. Dan sampai berjumpa di acara-acara selanjutnya teman Pro 2. Dan sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat kamu yang merayakan di hari besok teman Pro 2 ya. Saya Bagas pamit.
1: Gila juga pamit.
0: Bye.
1: Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Dinas Pendidikan Kota Batu bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Batu menggelar Festival Idul Adha bertajuk Operasi Anak Soleh menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program ini mengajak siswa membangun karakter Islami melalui berbagai kegiatan ibadah selama 2 hari sebelum Idul Adha. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membentuk karakter anak yang saleh melalui pembiasaan ibadah dan perilaku positif. Program ini difokuskan pada pelaksanaan puasa Tarawiyah di 8 Zulhijjah dan puasa Arafah 9 Zulhijjah. Menurut Alfi, kegiatan ini mengusung misi utama 2 hari surga yang terinspirasi dari hadis riwayat Muslim mengenai keutamaan puasa Tarawiyah dan juga Arafah. Selain berpuasa, siswa yang juga diajak menjalankan berbagai tantangan harian untuk memperkuat pendidikan karakter. Jalan harian tersebut meliputi taat kepada orang tua, berbagi makanan atau barang, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, serta belajar sabar dan tidak mudah marah. Sebagai bentuk apresiasi, peserta akan mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kota Batu. Pemerintah Kota Batu berharap program ini mampu memperkuat pendidikan karakter siswa demi mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik di masa mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2 mengantisipasi meningkatnya harga sejumlah bahan pokok yang kerap kali terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Pasar Murah pada hari Senin 20 Mei 2026. Kali ini dipilihlah Terminal Wisata Pasarepan sebagai lokasi dilaksanakannya Pasar Murah. Tidak sehari, melainkan 2 hari berturut-turut mulai dari 25 sampai 26 Mei 2026. Masyarakat dipersilakan datang dan membeli kebutuhan bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran pada umumnya. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perinda Kabupaten Pasuruan, Taufikul Goni, mengatakan dalam pasar murah ini, pemerintah menyediakan sembako dengan harga terjangkau sesuai dengan harga di tingkat distributor. Selama dilaksanakannya pasar murah, PMK Pasuruan bekerjasama dengan banyak pihak, mulai dari Bulog, Raja Wali Nusindo, DKP3, hingga pihak lain yang mensupport pasar murah tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidiasa Songko, mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagian sembako pemda yang menghadirkan produk-produk khas UMKM dan juga IKM yang ada di Kabupaten Pasuruan, tujuannya tak lain agar semakin dikenal oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Lebih lanjut, Yuda juga menegaskan bahwa digelarnya pasar murah juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di semua pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Yes, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di hari ini jam 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Aku Irena Tasya bakal temenin kamu sampai di jam 3 sore nanti gitu ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena masih banyak banget informasi. Dan juga nantinya kita bakal hadirkan lagu-lagu yang enak banget pastinya untuk juga bisa nemenin aktivitas kamu di pagi jelang siang kali ini ya. Dari Ardito Pramono, kayaknya kita mau geser dulu ke Sharla. Ada Kasar. Aduh, ini dia lagunya spesial buat kamu.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

teman Pro 2, kalau jam segini udah mulai ngantuk, itu berarti tandanya kamu harus ngopi dulu yuk gitu ya. Disempatkan dulu untuk kemudian sekedar ngopi gitu ya pagi-pagi. Itu enak banget, luar biasa nikmatnya. Dan ya, kalau kita ngomongin soal budaya kopi, ini kan biasanya yang langsung kepikiran pasti adalah Italia atau Prancis gitu ya. Padahal Asia ini juga punya budaya ngopi yang tidak kalah keren, teman Pro 2. Dan tahu gak sih, ini bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas ya, ini ada 5 negara Asia yang terkenal mereka itu punya budaya ngopinya itu kental banget, teman Pro 2, seperti itu ya. Yang pertama ada Vietnam, ini bisa dibilang surganya para pecinta kopi karena negara ini termasuk produsen kopi terbesar di dunia dan punya racikan khas seperti ada cape trung namanya ya, atau kopi telur yang ini dia memang teksturnya kopi yang creamy banget. Dan budaya nongkrong ataupun kok ngopi gitu ya di Vietnam ini bisa dibilang mereka tuh punya budaya biasanya ngopinya sambil di pinggir jalan, sudah jadi lifestyle sehari-hari dari gaya hidup masyarakat yang ada di Vietnam. Kalau di Indonesia, teman Pro 2, itu gak usah diragukan lagi gitu ya, dari Aceh sampai Papua. Kayaknya tiap daerah itu memang punya karakter kopi yang berbeda-beda kayak gitu. Ada kopi tubruk, ada kopi luwak gitu ya. Sampai budaya ngopi di warung kopi yang memang jadi tempat ngobrol, bahkan tempat buat kita diskus sama teman. Dan mungkin di situ biasanya bisa juga sambil ngopi kita ngedealing bisnis kayak gitu ya. Nah, kalau di Malaysia, negara tetangganya Indonesia, ini punya yang namanya kopi tiam. Kita lihat ini beberapa belakangan ini memang Indonesia pun juga udah rame sama yang namanya kopi tiam. Ternyata kopi tiam ini sebenarnya Malaysia juga punya, yang sudah eksis sejak ratusan tahun lalu gitu ya. Jadi kedai kopi tradisional ini bukan cuma tempat kamu sekedar minum kopi aja, tapi juga jadi satu tradisi untuk ngumpul bareng dari berbagai generasi gitu ya. Bahkan kalau kita lihat konsep kopi tiam sekarang ini banyak banget diadopsi di negara lain termasuk yang ada di Indonesia.

Kemudian kalau Singapura teman Pro 2 ini cukup mirip dengan Malaysia sebenarnya gitu ya, karena si Singapura ini juga punya budaya kopitiam yang cukup kuat kayak gitu. Sampai sekarang banyak banget warga lokal yang sudah memulai hari mereka dengan secangkir kopi khas gitu ya. Dan mungkin benar-benar kayak simple breakfast, cuman makan kayak roti serikaya yang udah dipanggang kayak gitu ya, dan menikmati kopi tradisional khas Singapura, teman Pro 2. Nah, beda lagi kalau kita ke Turki gitu ya. Meskipun sebenarnya si Turki ini ada di persimpangan Asia dan juga Eropa, tapi Turki ini punya tradisi kopi yang sangat ikonik banget. Dan kopi Turki sendiri ini biasanya diseduh dengan cara menggunakan yang namanya teko tradisional, dan menjadi bagian penting dalam budaya sosial masyarakatnya. Jadi buat kamu nih yang suka nongkrong gitu ya, sambil ngopi-ngopi, ternyata memang budaya ngopi itu sendiri gitu ya, kopi itu sendiri sebenarnya bukan cuman milik Eropa aja. Asia pun juga punya ceritanya sendiri, dan dari tradisinya, cara menikmati kopi yang unik kayak gitu ya. Bahkan bisa dibilang secangkir kopi ini bukan sekedar minuman, tapi juga jadi media untuk ngobrol, berbagi cerita, dan juga membangun koneksi. Kalau kamu sendiri kira-kira tim kopi tubruk, kopi susu, espresso, atau malah kopi-kopi kekinian yang banyak toppingnya nih teman-teman berdua?

Pro 2, aku punya satu informasi menarik gitu ya buat sobat RRI Malang, buat teman Pro 2 gitu kan. Karena ada kabar seru nih buat adik-adik SD sekota Malang. Dalam rangka ini adalah untuk memperingati ya yang namanya hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026. Nantinya bakal ada event-event super keren dan juga penuh kreativitas, yaitu adalah Pancasila Creative Kids Festival 2026.

di mana acara ini akan juga dipersembahkan oleh Gajayana TV Malang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Malang. Nah, ajang ini itu khusus banget untuk siswa-siswi SD kelas 4 sampai dengan kelas 6 sekota Malang. Lombanya ada apa aja? Pastinya seru banget ya, ada lomba public speaking, ada juga menyanyi lagu bertema Pancasila. Jadi buat adik-adik yang pede tampil di depan umum atau punya suara emas, dan yang paling menarik nanti semuanya peserta yang ikutan event ini, ajang ini, kalian akan bakal dapat hadiah semua. Yaitu mulai dari sertifikat resmi dari Dinas Pendidikan Kota Malang, kemudian tabungan tabasha, ada juga tiket masuk program acara anak di Gajayana TV, teman Pro 2. Catat tanggalnya ya, ini ada di Minggu 14 Juni 2026, bertempat di Malang Town Square atau Matos, jadi jangan sampai kelewatan, kamu bisa langsung daftar dan jadi bagian dari generasi kreatif, berani, dan juga berprestasi, teman Pro 2. Nah, untuk informasi pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Gisal aja di WhatsApp-nya 0821-3250-8633. Sekali lagi di 0821-3250-8633. Pancasila Kreatif Kids Festival 2026. Saatnya anak-anak Kota Malang tampil kreatif, percaya diri, dan cinta tanah air.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga. Aduh, gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari cinta.
1: Teman Produa, sudah jam 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja untuk kamu yang juga masih bergabung bersama dengan 87.9 RRI Produa. Teman terbaik kamu ya, teman Produa. Hari ini kalau misalnya kita lihat, ini cuacanya di luar cukup oke kayak gitu ya. Jadi okelah untuk kamu yang beraktivitas di luar, tapi jangan lupa nih sunscreen ya, penting banget. Apalagi kalau misalnya lagi panas banget matahari ya, agar kulit-kulit kamu tidak terbakar, teman Produa harus banget dilindungi dengan baik kayak gitu. Ya udah ya, nanti aku bakal kasih informasi lagi, sambil juga aku mau memutarkan tadi lagu-lagu yang udah masuk juga ini di WhatsApp Produa. Ada beberapa yang sudah minta diputerin lagunya ini, Sugi Bornean ya, yang Asma Librasi. Oke, nanti kita kasih ya buat kalian ya, teman Produa ya. Ada yang juga tadi minta lagunya Gea Indrawari dong kak, udah lama gak dengerin Gea. Oke, yang 1000 kali boleh, ntar ditungguin ya. Kita langsung aja ke Sugi, ini ada Asma Librasi, spesial buat kamu teman Produa.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Yes, teman berdua, ini kalau kamu yang udah pernah ke Raja Ampat gitu ya, ada destinasi yang super cantik banget yang ini adalah salah satu destinasi yang sering banget dijuluki surga terakhir di bumi. Namanya adalah Raja Ampat gitu ya, dimana memang Raja Ampat sendiri saat ini sedang menjalani proses revalidasi status UNESCO Global Geopark. Dimana revalidasi ini juga penting banget karena ini dilakukan secara berkala untuk memastikan kawasan tersebut tetap menjaga kelestarian alamnya, budayanya, dan juga pemberdayaan masyarakat lokalnya, teman perdua. Nah, untuk menyambut proses penilaian ini, kabarnya Kementerian Pariwisata ini bersama dengan berbagai pihak gitu ya, sudah menyiapkan banyak hal, yaitu mulai dari yang namanya penguatan pengelolaan kawasan, kemudian juga peningkatan kualitas destinasi wisata, sampai dengan memastikan prinsip pariwisata berkelanjutan tetap berjalan dengan baik. Kenapa ini penting? Ya, karena memang status UNESCO ini bukan cuma soal prestis aja, teman berdua, tapi status ini adalah status yang bisa membuat Raja Ampat ini makin dikenal di mata dunia, menarik wisatawan mancanegara, sekaligus juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tapi kalau kita lihat, ini yang paling penting adalah memang dari keindahan alamnya yang tetap terjaga untuk generasi berikutnya gitu ya. Nah, ini buat kamu yang belum pernah ke Raja Ampat, sebenarnya tempat ini punya gugusan Pulau Kars yang ikonik banget, kemudian laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi dunia, dan pemandangan yang sering bikin orang nggak percaya gitu ya kalau misalnya ini ada di Indonesia. Jadi semoga ya proses dari revalidasi ini berjalan lancar, karena menjaga Raja Ampat ini bukan cuma tugas pemerintah aja, tapi juga tugas kita semua. Nah, ini mulai dari hal sederhana seperti menjadi wisatawan yang bertanggung jawab dan lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau kamu punya kesempatan liburan nih, teman perdua, apalagi bentar lagi bakal ada libur Idul Adha gitu ya, mungkin kamu sekalian juga mau jalan-jalan ke destinasi impian di Indonesia, kira-kira kamu pilih Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo, atau justru tempat lainnya? Boleh dong di-share alasannya, teman perdua, sambil kita nanti kasih rekomendasi gitu ya jelang liburan ini. Kira-kira enaknya liburan kemana ya?

0: FM.
1: Yes.
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2.
2: Dan Di, bukain pintu dong.

Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Yes, teman pro 2. Okay, karena belakangan ini itu banyak banget gitu ya. Kalian yang mungkin penasaran dengan perjalanan 58 Biksu Tudong yang lagi berjalan kaki dari Bali menuju ke Candi Borobudur. Nah, ini sesampainya di Klaten gitu ya, banyak warga yang melihat mereka justru melanjutkan perjalanan dengan bus. Jadi sebenarnya kira-kira kenapa ya? Nah, ini ternyata alasannya bukan karena menyerah di tengah jalan gitu ya. Tapi setelah menempuh perjalanan hampir 400 km dari Singaraja, Bali, ceritanya para biksu ini dijadwalkan akan menghadiri pertemuan penting dengan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi pada waktu yang sudah ditentukan, kalau tetap berjalan kaki dari Klaten ke Yogyakarta, mereka ini diperkirakan tidak akan tiba tepat waktunya. Karena itulah dari kawasan Taman Makam Pahlawan yang ada di Tegal Yoso, Klaten, jadi rombongan ini melanjutkan perjalanan menggunakan bus agar nantinya bisa memenuhi agenda tersebut, teman pro 2. Nah, setelah itu memang kalau kita lihat, ini perjalanan spiritual mereka juga tetap berlanjut menuju tujuan akhir, yaitu tepatnya di Candi Borobudur untuk rangkaian dari perayaan Waisak sendiri, teman pro 2. Yang menarik adalah perjalanan Tudong tahun ini diikuti oleh 58 biksu ya. Kalau kita lihat ini dari 4 negara, yaitu adalah Indonesia, kemudian juga Thailand, Laos, Malaysia. Selain itu sebagai ritual spiritual, perjalanan ini juga membawa pesan perdamaian, pesan toleransi, dan juga semangat hidup berdampingan dalam keberagaman. Nah, kalau diberikan kesempatan teman pro 2 untuk mengikuti perjalanan yang panjang demi sebuah tujuan atau nilai yang kalian yakini, kira-kira apa nih yang akan membuat kalian tetap semangat sampai di garis akhir?

0: хит-лист.
1: Give me the reason. Am I staying on?

0: dua, selamat siang dan senang sekali siang hari ini kita ketemu lagi di spesial dialog interaktif gitu ya. Siang hari ini Muda Kreatif kita bersama dengan salah seorang narasumber yang siang hari ini sudah hadir di studio Pro 2. Dan pasti kamu udah penasaran ya kalau misalnya ini bisa kecium aromanya sampai di rumah gitu kan. Ini studio kita tuh lagi wangi banget, luar biasa. Karena kita kehadiran langsung, kedatangan langsung yang luar biasa. Siang hari ini kita langsung berikan aplaus yang meriah ada Pak Fauzan Rahandan. Woo! Selamat siang. Kabarnya bagaimana hari ini Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih nih ya, di tengah kesibukannya tetap bisa datang untuk ngobrol, sharing sama Pro 2 RRI Malang. Mungkin boleh lebih dekat supaya suaranya lebih terdengar juga. Okay. Karena siang hari ini kita juga mau ngundang buat teman-teman yang mungkin lagi punya, lagi create usaha yang sama, lagi bikin usaha, mau tanya-tanya, mau tanya inspirasi dari seorang Fauzan Bahanan. Nanti boleh banget kalian di WhatsApp aja langsung di 081-555-600-879. Kita buka line interaktif juga gitu ya buat tanya-tanya langsung. Karena beliau ini merupakan owner ya, yang kita hadirkan langsung siang hari ini, teman Pro 2 ya kan, owner perfumer ya, dari Perfumer and Fragrance Formulator, kemudian juga owner dari Sahafa Perfume. Betul ya?
1: Betul.
0: Luar biasa. Manggilnya Mas Fauzan atau siapa nih?
1: Mas Fauzan
0: aja ya, biar kelihatan sosial kita. Oke. Okay. Mas Fauzan, boleh cerita dulu enggak sih ini usaha parfum? Kenapa kemudian memilih untuk membuat istilahnya mendirikan usaha parfum ini?
1: Karena saya ibaratnya lebih suka meracik aroma sendiri sesuai dengan ya apa ya? Passion saya memang kepengin bikin aroma sendiri. Jadi mencampurkan dengan beberapa aroma material, beberapa bahan-bahan insolet seperti itu. Kadang juga ada beberapa orang yang minta bespoke ke saya.
0: Bespoke juga ada, luar biasa.
1: Bespoke untuk produksi juga banyak. Tapi mereka inginnya bukan aroma yang dupe ya.
0: Yes.
1: Pengen aroma sendiri.
0: Pengen aroma sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya orang kan sekarang lagi nyari yang bau-bau yang viral gitu ya.
1: Ya, bau viral.
0: Tapi tadi Pak Fauzan bilang kalau saya create something yang ini bisa menjadi signature-nya Fauzan Bahanan. Luar biasa banget ya. Betul. Berarti sebenarnya ketika orang pengen bisnis parfum tuh dia memang harus memetakan secara banyak gitu ya untuk mengenal parfum itu, kemudian ini bisa jadi bau ini tuh belajarnya loh dia saya Mas ya.
1: Belajar betul.
0: Berapa lama Mas Fauzan dulu bikin
1: saya
0: belajarnya?
1: Dari 2004.
0: Ya, dan finally
1: di Bali.
0: Belajar
1: di Bali dulu.
0: Okay.
1: Pertama di Bali 2004, baru 2013-an baru balik Malang.
0: Okay. Tapi kenapa memilih usaha ini Mas? Kenapa parfum? Apakah karena mungkin turun menurun atau gimana nih?
1: Karena suka dengan mewangian sih.
0: Oh,
1: terus
0: baiklah.
1: Ada sisi kreatif di situ kan.
0: Yes, betul.
1: Sisi kreatif, kita mencampur aroma, kita meracik sesuai dengan passion, terus kemudian orang tuh sukanya gimana, kita sukanya di situ.
0: Iya, dan sekarang akhirnya kalau kita lihat bisnis parfum jadi suatu bisnis yang menjamur dan menjanjikan ya. Di mana-mana orang tuh kayaknya sekarang udah ada toko-toko parfum dan sebagainya bersaing kayak gitu.
1: Ya.
0: Yang menjadikan kreasi parfum dari seorang Fauzan Bahanan ini berbeda apa? Atau mungkin dari bahannya, wewangian atau gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari bahan saya pakai bahan-bahan yang maksudnya berkualitas ya. Terus untuk fragrance oil juga kita pakai fragrance oil juga yang berkualitas juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gak oily di kulit, bahkan lebih nyebar,
0: baik,
1: lebih buka.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa banget ya. Tapi kalau misalnya buka usaha ini tuh awal banget, ingat gak sih di modal berapa?
1: Saya waktu 2008 itu di modal 20 jutaan.
0: Wow, 20 juta di 2008, di Bali waktu itu
1: Bali.
0: Ya.
1: Di Bali.
0: Berarti ketika habis dari Bali emang langsung buka atau gimana tuh Mas Fauzan?
1: Enggak, masih dari Bali terus di rumah. Saya memang bikin dari balik Malang aja deh, kepingin di Malang mengembangkan kota Malang lah. Saya di rumah dulu, kemudian berkeliling-keliling-keliling karena sekarang dibuka studio di rumah.
0: Di jalan?
1: Terus Jalan Kiai Tamin.
0: Oh, Jalan Kiai Tamin ya, teman Pro 2. Ada nama khususnya enggak tuh studionya?
1: Sahafa.
0: Wih, luar biasa teman berdua ya. Jadi kalau kamu yang ada di Kiai Tamin pengen belanja parfum, pengen request, dan biasanya kan ada orang-orang yang memang punya karakter khusus ya. Parfumnya pengen baunya yang begini nih, karena menjelaskan karakter ini orang, personalitinya itu biasanya juga bisa ya Mas ya, diracik
1: bisa,
0: khusus ya.
1: Yang sering juga gini, oh Mas saya nih punya, anggap nih parfum skandal.
0: Oke.
1: Tapi coba dong Mas, bikin lebih sweet dikit, lebih floral dikit, biar gak sama dengan lainnya.
0: Oke.
1: Oh, saya punya bakarat nih, coba di woodinya tambahin dikit,
0: apel
1: tambahin dikit, gitu aja orang-orang biasanya.
0: Oke, luar
1: lebih
0: biasa.
1: Lebih kesimpel kayak gitu sih ya.
0: Yes, betul sekali ya. Oke, tapi ini menarik ya. Tapi kalau sekarang kan orang tuh banyak banget suka beli parfum, dan mereka suka bebauan parfum, wangian parfum. Banyak orang mengenal parfum sebagai produk jadi, tetapi gak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Mas Fauzan, profesi perfumer, kalau kita ngomong perfumer ini ternyata menarik dan unik. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh seorang perfumer Mas Fauzan di sini?
1: tiap hari kita kan menetes-netes dari bahan material tuh.
0: Okay.
1: Karena material juga tidak cair aja, kan ada bumbu, kayak ada resin, kayak yang apa namanya seperti ini saya bilang.
0: Nah itu tuh ada contohnya nih, absolut.
1: Absolut ini.
0: Ini salah satu bahannya mas ya.
1: Gak bisa turun nih.
0: Berarti. Oh, oke. Okay.
1: Jadi ini harus diambil dulu.
0: Yes.
1: Kita taruh di baker itu, terus kita tambahin untuk dilute, terus harus diputar dan diangetin.
0: Oke. Okay. Jadi dia harus ada prosesnya begitu ya.
1: Ya, dan sama memang yang bubuk ini juga sama. Bisa langsung dipakai, cuman kalau mau lebih enak sih didilute dulu ya.
0: Didilute ya.
1: Didilute dulu.
0: Itu proses sama Mas dilute tuh, Mas.
1: Pengenceran.
0: Yes, oke.
1: Okay. Proses pengenceran, kemudian dipanasi dikit, didiemkan. Dan kalau menurut ilmu parfum sih kurang lebih baru bisa dipakai kurang lebih 3 kali 24 jam.
0: Tuh ya.
1: Ya.
0: Ada yang bilang parfum itu akan lebih oke molekulnya atau apa segala macam ketika disimpan di kulkas. Benar enggak sih, Mas?
1: Enggak.
0: Salah ya tuh. Jadi itu ternyata hanya mitos gitu ya. Bukan fakta teman pro 2. Ada yang bilang ini kalau ditaruh di kulkas tuh nanti nempelnya akan lebih lama molekulnya bersatu. Hey, tanya Mas Fauzan dulu gitu ya. Oke. Jadi memang ada proses dari si perfumer tadi bekerja gitu ya. Dia mencampur-campurkan dan lain sebagainya sampai ketemu satu wewangian yang memang ini signature-nya Mas Fauzan gitu ya. Nah, tapi kalau Mas Fauzan sendiri cukup jadi tantangan gak sih ketika hari ini bisnis parfum ini kan menjamur di mana-mana ada gitu. Jadi tantangan gak bagi?
1: Sangat menjadi tantangan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terus gimana caranya untuk
1: bisa? Bagaimana kita kreatif mencari aroma-aroma yang orang butuhkan dan belum ada di pasaran.
0: Oke.
1: Okay. Jadi orang bikin aroma biasanya kan kayak aroma Louis Vuitton atau apa.
0: Iya, tuh.
1: Ya, kita mencari aroma yang paling enggak kita create. Oh, Louis Vuitton ini kita pikir seperti gimana, kita tanamin gimana, kita olah gimana gitu aja.
0: Oke, okay, jadi jangan yang persis sama-sama yang ada di pasaran
1: persis,
0: ya.
1: Betul.
0: Menciptakan sesuatu yang something uniknya itu ada gitu.
1: Betul.
0: Jadi ketika mau cari yang unik berarti larinya harus ke Sahava Perfume by Fauzan Bahanan gitu ya. Itu yang menjadi daya tarik dan ciri khas seperti itu. Tapi kalau menurut Mas Fauzan sendiri, kemampuan dari meracik parfum ini lebih dominan ke bakat atau memang bisa dipelajari secara teknikal, Mas?
1: Bisa belajar teknikal.
0: Oke.
1: Okay. Saya dulu nggak ada bakat, tapi gak karena bakat, kita apa ya ada kemauan lah. Kita ada kemauan belajar, kita tekun, semua bisa, Mbak. Semua bisa kok. Kalau mau belajar, tekun bisa. Mau jadi parfumer bisa kok.
0: Betul, betul. Tapi hidungnya kan harus tajam ya, Mas?
1: Harus belajar.
0: Betul gak sih?
1: Makanya diperlukan terus paper test tuh belajar, taruh. Semua tuh by tulis, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Oh, tulis ini berapa jam, tahan, ini tulis lagi, coba lagi gitu semua.
0: Oh, jadi kayak orang lagi di laboratorium ya.
1: Betul.
0: Dia terus kayak riset apa terus segala macam untuk kemudian menemukan sesuatu yang memang oke, ini paten nih, oke nih bisa kita keluarin di pasar dan ini akan diterima baunya juga gitu. Tapi kalau sehari-hari ketemu dengan berbagai macam parfum untuk netralisinya seperti apa, Mas? Supaya enggak bingung.
1: Saya selalu pakai kopi ya.
0: Kopi ya. Ya
1: tapi selain kopi kita bisa nyium jadi kok bau pergelangan nih.
0: Bau pergelangan ya?
1: Ya, pergelangan.
0: Itu bisa netral nih teman pro 2 kayak netralkan. Gitu. Oke. Tapi berarti ada perjalanan dong Mas ya dari si Syahava Perfume ini dari yang tadi Mas Fauzan bilang 2008 di Bali gitu ya.
1: 2008 di Bali masih ikut dan orang dulu.
0: Ikut orang.
1: 2004 ikut orang,
0: yes.
1: 2008 sendiri, terus 2012 tuh baru mulai saya.
0: Berarti 2012 mulai.
1: 2013 di Malang.
0: 2013 di Malang. Itu gimana boleh diceritain enggak Mas? Perjalanan.
1: Biasa dari rumah terus buka brand apa pelan-pelan kita jualan-jualan terus apa reseller-reseller untuk ke luar kota, luar pulau. Udah mulai lah sebari ke jalan mulai ke sekarang ini saya lebih ya 3 tahun 4 tahun ini lebih ke raw materialnya.
0: Oke.
1: Karena dulu mungkin masih fragrance oil ya, pakai pabrikan fragrance bibitan tuh. Sekarang udah mulai ke raw materialnya kayak bahan-bahan dasarnya.
0: Oke. Tapi kalau Mas Fauzan sendiri melihat bisnis parfum ini jadi ada satu peluang besar enggak sih di Indonesia, Mas?
1: Masih peluang besar. Masih. Yang penting kita ya itu kreatif, Mbak, sekarang. Kreatif terus ya mau maju lah, jangan mau kalah dengan yang lainnya. Ibaratnya seperti sekarang kan banyak brand dubai masuk kan.
0: Betul.
1: Ya, banyak brand dubai masuk, jadi lokalnya agak kepinggirin karena mereka botolnya bagus.
0: Betul, lebih menarik
1: bagus.
0: Ya.
1: Padahal kalau kualitas kurang lebih Mbak sama kita.
0: Oke.
1: Kurang lebih.
0: Bisa diadu sebenarnya.
1: Bisa diadu.
0: Luar biasa banget teman Pro 2 tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu nih parfum-parfum yang materinya lokal tuh ada semua di Syahava Parfum ya. Bisa langsung dicoba aja kayak gitu. Tapi Mas kalau misalnya dari Syahava Perfume sendiri gitu, filosofi atau nilai apa sih yang pengen Mas Fauzan bawa gitu ketika juga menghadirkan produk-produk yang memang create-nya by Fauzan sendiri gitu untuk semua customer tuh pengen dihadirkan apa filosofinya?
1: Filosofi ya saya pengen aroma-aroma ini yang belum ada di pasar. Maksudnya fresh. Fresh. Kalau aroma-aroma yang berat-berat ada, cuman sekarang lebih cenderung ke fresh manis.
0: fresh dan manis ya. Ya,
1: cowok-cowok biasa fresh manis sudah.
0: Biarpun cowok juga suka yang fresh dan manis ya, gitu
1: cowok
0: ya.
1: Cowok juga manis suka.
0: Oke. Tapi kalau dari yang dibawa ini mas, ya, ini yang paling dan terbest seller yang paling banyak
1: yang
0: dicari.
1: Yang cari ini yogurt, yogurt aroma ya, yogurt perpaduan berry-berian tuh ada blackberry, blueberry, cranberry, strawberry, di mixing dengan aroma milk susu.
0: Oke.
1: Sama yang Capri Dior untuk cewek ini.
0: Wow, ini itu tadi aku udah langsung naksir tuh yang Capri ya.
1: Capri itu ada tuberose, osmanthus, ada jasmine, ada ambernya, ada patchouli-nya.
0: Oke.
1: Aroma fresh. Ada itu, magnolia juga itu.
0: Satu botolnya berapa mas? Di harga berapa?
1: Saya jual kurang lebih 225.000 50 mili.
0: 50 milinya di 225.000. Ya. Ketahanannya mas?
1: Ketahanan 8-10 jam tergantung aktivitas.
0: Oke. Makin berkeringat orang makin bau gak sih sebenarnya? Itu parfumnya biasanya?
1: Kebanyakan orangnya gak bau tapi parfumnya masih bau.
0: Oh iya menyebar ya, masih luar biasa banget loh ya. Oke. Nanti sudah ada pertanyaan masuk tapi nanti kita tahan dulu tahun Pro 2. Nanti WhatsApp yang sudah masuk kita akan tanyakan ke langsung ke ownernya. Jadi kamu yang mau nanya-nanya juga boleh banget seputar dunia usaha. Mungkin mau membuka usaha parfum juga. Tapi ada buka ini gak sih mas? Kayak workshop gitu, Mas Fauzan ngajarin workshop mereka.
1: Belum ada, sayang. Yang nanya udah banyak tapi belum
0: bener,
1: ada.
0: Benar, gak ada rencana mas untuk buka workshop.
1: Masih ada rencana insya Allah ke depan.
0: Tapi sambil jalan ya mas
1: sambil
0: ya.
1: Sambil jalan deh.
0: Kalau gitu kita mau jalan dulu, kita dengerin yang satu ini. Habis itu kita bakal balik dan bacain WhatsApp yang udah masuk ya guys.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: berdua kita balik lagi masih di Mode Kreatif ya. Kita masih ngobrol bersama dengan Fauzan Bahanan yang merupakan owner dari Sahava Perfume ya, perfumer and fragrance formulator. Jadi buat kamu yang mau gabung, tanya-tanya juga boleh banget gitu ya. Karena barusan aku barusan tadi waktu enggak on air, masih off air kita ngobrol-ngobrol, ternyata banyak banget edukasi yang akhirnya kita tuh sebagai orang yang sukanya ngebeli parfum itu jadi tahu dan teredukasi dengan baik. Kadang orang tuh suka aja gitu ya nyimpen parfum sembarangan gitu Mas Fauzan ya. Ya sebenarnya itu enggak boleh karena ternyata akan mengubah dari si aroma parfum itu
1: berubah
0: tadi sendiri.
1: Aromanya okay. Berubah sangat.
0: Jadi memang sebenarnya dia baterainya disimpan di suhu berapa Mas?
1: Suhu ruangan 20-24 derajat lah.
0: Tuh 20-24 derajat guys. Kalau misalnya udah nyimpannya di mobil, di dashboard, kena panas apa segala macam ya. Ini bisa merubah
1: bisa, termasuk bau, di kulkas ya. Juga tidak direkomendasikan.
0: Tuh, karena biasanya teman aku ada yang bilang harus masukin kulkas biar lebih kelihatan, biar lebih aromanya, biar jadi katanya gitu. Padahal enggak ya, justru enggak direkomendasikan Mas Fauzan. Nah ternyata memang membuat parfum ini seperti yang tadi kita ngobrol, bahwa bukan hanya butuh akurasi saja gitu ya, tapi juga ada taste di situ ya Mas Fauzan ya, feelings juga. Makanya kenapa kadang-kadang orang punya bisnis parfum satu dengan yang lain dia akan beda.
1: Beda.
0: Bakaratnya Mas Fauzan sama yang lain pasti beda, beda. Gitu ya. Beda. Itu gimana bisa kayak gitu Mas?
1: Ya saya pengen bakarat saya nih saya tambahin dikit.
0: Betul.
1: Tak tambahin animaliknya dikit.
0: Betul.
1: Ini dikit tapi tetap. Itu saya simpan.
0: Oke.
1: Simpan dulu sebelum saya kasih ke customer biar mateng.
0: Biar mateng ya. Jadi ibaratnya buah tuh emang harus abis diundut di
1: ditimbun dulu.
0: Itu ya.
1: Kalau biar mau stabil ya kita harus ada apa ya? Standar produksi Mbak.
0: Standar produksi.
1: Ya jadi kita kalau selang racik, ibaratnya toko-toko nih, selang racik kita simpan dulu seminggu, baru kita kasih ke customer. Kalau saya anggap nih, ternyata sewaktu dalam jangka waktu 5 hari barang di toko ini udah kosong. Ini masih kurang 2 hari kan? Saya lebih baik bilang kosong
0: ya, betul.
1: Daripada saya kasih customer tapi hasilnya tidak sesuai.
0: Oh benar.
1: Kok kosong Mas? 2 hari lagi baru matang.
0: Betul. Nah,
1: saya lebih baik kayak gitu.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Tapi ibaratnya apa ya? Kualitas kita
0: terjaga.
1: Saya lebih baik gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi bukan soal masalah kecepatan penjualan
1: bukan,
0: gitu ya?
1: Bukan masalah kecepatan penjualan.
0: Ya,
1: tapi bagaimana kita sekarang? Orang sekarang udah lebih pintar Mbak.
0: Betul.
1: Sekarang udah gak lihat murah tapi gimana mereka bisa melihat kualitas.
0: Betul sekali itu ya. Jadi memang penting sekali ya. Dan ternyata bikin parfum ini memang butuh banget yang namanya akal yang pinter banget teman pro 2 gitu ya. Karena selain akurasi tadi ada taste juga, ada feeling juga, agar menghasilkan signature perfume yang memang buatan Mas Fauzan ini beda ya. Kalau kita lihat tadi dan kita bauin, kita cium, ini parfumnya itu memang berbeda. Kuat tapi soft tapi enak gitu ya. Luar biasa banget gitu ya. Nah ini Mas Fauzan tadi juga sempat cerita bahwa ternyata Mas Fauzan ini juga dapat juga pesenan orderan bukan hanya dari Malang tapi dari Bandung, dari
1: Bogor,
0: mana lagi Mas?
1: Bogor,
0: dari Bogor gitu ya.
1: Juga.
0: Dan ini salah satu job tetap yang memang Mas Fauzan biasanya akan ngirim parfum ya, buatannya Mas Fauzan.
1: Ya, mereka tuh yang ingin apa ya? Aroma sendiri.
0: Ya,
1: mereka
0: ya,
1: produksi tapi aroma sendiri.
0: Oke, okay. Jadi mereka request gitu
1: request,
0: ya Mas ya. Oke, okay. Biasanya aromanya aroma apa Mas?
1: Kebanyakan sih kalau cewek-cewek itu minta floral, sedikit fruity. Udah biasanya gitu sekarang. Mereka untuk aroma berat-berat jarang.
0: Kalau aku lebih suka yang ada wood-woodnya.
1: Iya ada woodinya.
0: Kayaknya dikit. Lebih
1: karena cowok udah ke woody,
0: woody ya.
1: Atau musky gitu.
0: Iya benar-benar. Kayaknya lebih enak gitu baunya ya, gitu ya
1: betul.
0: Tapi cewek pun sekarang kan beda-beda juga ya. Mereka punya minat apa sih, kayak ada yang suka floral, ada yang suka lebih ke woody betul, gitu ya betul. Mas ya.
1: Cuman sekarang banyak kebanyakan tuh udah unisex ya.
0: Udah unisex parfum unisex ya. Dan parfum laki-laki dipakai cewek juga gak masalah,
1: gak masalah
0: gitu
1: banyak,
0: ya luar biasa
1: banyak.
0: Nah di depan aku ini juga ada dua produk dari Mas Fauzan gitu ya. Dari Sahava Perfume yang mana dua produk ini tuh sama-sama menang gitu Mas ya. Satunya kalau kita lihat ini Forest Whisper ini menang di kejuaraan apa Mas? Boleh dijelasin
1: gak? Grace Van Java Artisan Competition itu yang 2025. Itu yang harus memakai bahan minyak kayu putih, Cajuput Oil.
0: Oke okay. Kenapa harus menggunakan bahan minyak kayu putih, Mas?
1: Peraturannya dari sana.
0: Memang harus pakai minyak kayu putih.
1: Makanya
0: kalau kita cium tadi aromanya memang kayak lebih ini ya, lebih kayak
1: calming.
0: Buat orang yang flu apa segala macam dia oke okay, gitu ya. Dan nature gitu ya bawaannya luar biasa.
1: Itu saya komen sama green tea. Terus ada minyak, ada aroma red apple, green apple. Kemudian ada aroma nutmeg. Kemudian buah pala ya. Kemudian saya kasih rose.
0: Wow.
1: Terus sedikit
0: rose. Jadi memang lebih kehangat ya Mas ya.
1: Hangat
0: ya dia. Dan kesannya itu parfum ini nggak bikin bosen.
1: Nggak bikin bosen.
0: Karena dia kayak lebih kayak orang lagi pakai minyak telon tapi wangi.
1: Iya betul.
0: Iya kan, jadi asik nih ini, oke banget nih. Karena kalau yang satunya ini dia menang juga di mana mas?
1: Di Kementerian Perindustrian.
0: Oke. Okay.
1: Bulan Juli tahun lalu di Jakarta sama juga. Tapi kita diberi tambahan kemarin tuh.
0: Oke.
1: Okay. Saya pilih tiga. Saya pilih itu jasmine sambak.
0: Jasmine sambak.
1: Kemudian orange blossom.
0: Yes.
1: Sama clausena, buah clausena. Clausena ini baunya apa gimana? Agak-agak spicy itu.
0: Oke.
1: Okay. Saya pakai itu, cuman saya padukan sama vanila, sama ada tuberosnya, ada kopinya.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya dia ini kalau aku tadi sedikit cium ya, memang dia girly tapi ada kayak aroma yang dia tuh kayak dominan gitu ya.
1: Iya. Vanila.
0: Luar biasa. Vanilanya itu
1: vanila
0: tadi ya.
1: Vanila sama tuberos.
0: Tuberos ya.
1: Iya, tuberos.
0: Wow, tuberos itu emang ada di Indonesia ya, Mas ya? Harus impor enggak sih bahannya?
1: Itu kalau enggak salah sudah malam.
0: Oh, sudah malam ya. Wow, sudah luar biasa malam. Banget. Nah, untuk bahan-bahan ini berarti semuanya lokal ya, Mas ya? Lokal punya.
1: Lokal.
0: Wow, luar biasa. Menemukan dari perpaduan agar bisa menjadi si Forest Whisper sama si Edanor ini butuh berapa lama, Mas? Untuk kompetisi
1: yang
0: sendiri.
1: Yang Forest tuh alhamdulillah dua kali sih. Kalau yang Edanor satu kali.
0: Satu kali.
1: Satu kali percobaan.
0: Yes. Tapi kalau disuruh milih antara dua ini, Mas Fauzan akan milih yang mana?
1: Yang banyak suka sih Edanor.
0: Yang ini ya?
1: Ya, yang cowok suka yang Forest.
0: Forest Whisper, yang betul. Dan kayak kalau Forest Whisper ini segar gitu ya.
1: Fresh.
0: Kalau misalnya kita lagi baunya munek-munek disemprot ini kayak langsung
1: fresh aromatik.
0: Betul, ya, aromatik. Kayak lagi bau serai apa segala macam tuh ada juga gitu ya. Luar biasa sekali. Nah ini kalau dijual mas, ini di harga berapa?
1: Itu kalau gak salah saya jual di offline, di online store tuh 339. Belum promo ya. Nanti kan tiap orang dapat promo.
0: Di 339?
1: Ya,
0: dua-duanya sama?
1: Belum, ya dua-duanya sama. Tapi mereka mau dapat apa? Voucher tiap orang kan beda-beda vouchernya. Terus kemudian itu lagi saya diskon 10%.
0: Oke, jadi di 329?
1: 339.
0: Wow, luar biasa banget ya teman perdua ya. Ini ada ini ada kayak tulisannya juga. Learn character from trees, values from roots, and change from leaves. Artinya apa tuh mas?
1: Aduh, lupa saya.
0: Lebih kepada pengen memberikan,
1: pengen
0: filosofi,
1: memberikan filosofi pada parfum ini. Ini loh, parfum yang woody-woodyan tapi enak.
0: Okay.
1: Fresh, tidak mengganggu. Udah.
0: Luar biasa banget ya. Jadi simple tapi memang aromanya luar biasa. Nah kalau dari pemilihan packagingnya ini terinspirasi apa memang desain sendiri mas?
1: Saya desain sendiri itu kepingin menunjukkan aromanya dari parfum ini. Oh pink, oh berarti fresh.
0: Okay.
1: Itu aja.
0: Okay, dan ini kalau di yang pink juga ada ya. A harmonious blend of nature and creativity.
1: Ya, kreativitas. Jadi memadukan tiga aroma itu. Jasmine sambak ini aromanya jasmine kan. Gimana kita campur dengan aroma seperti vanila,
0: yes,
1: seperti kopi.
0: Okay.
1: Ini berat-berat tidak boleh mengganggu kan. Kemudian ada clausena juga agak-agak sedikit spicy.
0: Okay.
1: Dengan orange blossom.
0: Udah. Wow. Nah berarti yang ini tadi menangnya di Kementerian
1: Perindustrian, Kemenperin.
0: Kemenperin ya, juara ke berapa mas ini?
1: Tiga.
0: Juara ketiga.
1: Ya.
0: Kalau yang ini
1: Grace Van Java Artisan Competition juara 2.
0: Wow, keren sekali teman pro 2. Ini adalah satu prestasi yang juga sangat membanggakan sekali. Berarti ini juga di Sahva Parfum sudah ready?
1: Udah ready.
0: Tinggal kayak misalnya mau beli langsung aja gitu ya.
1: Iya, tapi itu by PO Mbak ya, karena nanti on proses BPOM.
0: On proses BPOM juga. Ya, ini untuk on proses BPOM sendiri memakan waktu dan proses yang panjang loh Mas pastinya ya.
1: Ya lumayan 2 bulanan.
0: 2 bulanan ini ya, tapi sudah akan ongoing ya,
1: udah ongoing.
0: Udah tinggal kayak nunggu aja ya, gitu ya. Luar biasa sekali ini teman pro 2. Mas, ada gak sih parfum-parfum untuk anak-anak gitu yang coba dikreat sama Mas Fauzan sekarang?
1: Ini yogurt bisa buat anak-anak boleh.
0: Manis ya dia ya?
1: Iya manis. Okay. Berry-berry, ada blueberry, blackberry, ada aroma-aroma milkinya dikit.
0: Oke, okay, kalau yang itu 225, yang ini di
1: 339.
0: Tapi
1: belum diskon semua ya. Nanti ada diskon dari e-commerce sendiri.
0: Boleh dikasih tahu gak mas Instagramnya apa segala macamnya?
1: Instagram saya fauzan.bahanan.
0: Itu tadi ya teman berdua ya. Kita jeda dulu. Habis ini kita balik lagi dan aku mau bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: 2, kita masih balik lagi ngobrol sama Mas Fauzan Bahanas ya hari ini dari Sahava Parfum gitu ya. Berarti Mas, sebenarnya apa sih yang misalnya teman-teman muda, kan kayak tadi Mas Fauzan bilang sekarang banyak anak-anak muda yang usaha parfum.
1: Ya.
0: Ini kan berarti udah menjamur ya. Di harga 75.000 loh. Ada nih teman-teman kita yang jualan juga tapi baunya gitu-gitu deh. Karena mungkin kurang karakternya gitu ya, Mas ya. Tipsnya apa Mas yang mau disampaikan buat mereka supaya kalau mereka memang mau mulai bisnis ini, apa sih yang perlu dimiliki gitu?
1: Jangan pernah terpaku dengan aroma yang berada di pasar.
0: Yes, itu aja.
1: Ya, bikin aroma sendiri. Bikin okay. aroma sendiri yang bagaimana karakter kamu tuh bisa dikenal sama pasar.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngedup.
0: Iya, iya.
1: Bikin aroma sendiri. Tapi lebih baik riset waktu lebih panjang. Tapi keluar aromanya matang,
0: okay.
1: enak daripada riset cuma sebentar, tapi aromanya, oh aromanya itu kayak gini ya, aromanya kayak gini ya, cuman mirip-mirip dengan
0: iya,
1: aroma duduk gitu.
0: Betul.
1: Loh. Lebih baik riset.
0: Riset gitu ya.
1: Riset lebih baik, okay. riset agak lama.
0: Betul. Dan biasanya kalau misalnya ke Sahava Parfum bilang, Mas aku sukanya yang begini-begini, nanti akan diracik gitu ya, sesuai dengan personality bisa ya Mas?
1: Bisa.
0: Ada tambahan biaya nggak sih kalau kayak gitu?
1: Saya biasanya kalau untuk brand. R&D
0: ada
1: itu
0: ya?
1: Ada R&D biasanya antara 200-250 per aroma.
0: Oke. Okay.
1: Tapi nanti ada revisi.
0: Ada revisi.
1: Dan kemudian setelah oke, nanti kita kasih botol, satu botol, anggap dia mau produksi berapa? 30 mili. Ya udah, nanti kita kasih dia freeze gitu, jadi untuk pemakaian aslinya seperti gimana biasanya nyobain.
0: Wow, enak gitu. Banget ya. Jadi memang kalau kerja sama-sama Mas Fauzan ini sudah dipastikan kalian juga akan happy. Jadi misalnya mau punya usaha tapi belum tahu gimana, boleh konsultasi ke Mas Fauzan aja
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Bisa.
0: Kontak personnya di mana Mas Fauzan? Boleh nggak disebutin?
1: Bisa di
0: Instagram mungkin.
1: Bisa. Instagram bisa di fauzan.bahanan.
0: Tuh ya, fauzan.bahanan. Kalian ya. Langsung buka aja nanti bisa ya. DM ya.
1: Iya, bisa DM.
0: Terus
1: sana.
0: Nanti bisa ngobrol-ngobrol
1: bisa
0: gitu ya.
1: Sana,
0: dan bisa langsung ke tokonya, ada di Kiai Tamin. Ini lokasi tepatnya ada di mana Mas?
1: Kiai Tamin 1 nomor 9.
0: 1 nomor 9 ya.
1: Ya.
0: Jadi udah langsung ke situ, Fauzan Bahanan udah pasti tahu ya kalau Kiai Tamin ya.
1: Tinggal kontak aja nanti.
0: Tinggal kontak.
1: Di apa?
0: Di DM aja ya.
1: Di DM tuh ada
0: WA. Bio-nya juga ya.
1: Juga,
0: nanti langsung dibuka aja kayak gitu. Mas Fauzan, yang mau disampaikan terakhir buat teman-teman juga yang lagi berbisnis apapun itu, intinya apa Mas? Yang mau disampaikan supaya tetap semangat.
1: Jangan cepat putus asa. Terus berkreasi.
0: Yes.
1: Terus berusaha.
0: Dan
1: itu lagi ya pesan saya, jangan terpaku sama aroma di pasaran, bikin aroma karakter sendiri untuk sebagai brand-brand ini agar lebih maju.
0: Luar biasa banget. Thank you banget Mas Fauzan Bahanan sudah hadir siang hari ini di Muda Kreatif, owner dari Sahava Parfum, dan semoga makin laris lancar jaya usahanya. Sampai ketemu lagi. Thank you Mas. Selamat siang.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

kamu, Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

Podcast Teman Pro 2, kita masih di sini gitu ya, masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore Teman Pro 2. Gak kerasa banget ini sudah jam setengah 2 gitu ya Teman Pro 2. Ini ada satu informasi di mana ada subak yang namanya adalah sistem irigasi tradisional yang di Bali. Ini kabarnya terancam punah Teman Pro 2, dan ini jadi big challenge untuk melindungi warisan nenek moyang ini terpampang nyata di depan mata. Ya, tantangan melindungi untuk subak atau sistem pengairan tradisional Bali yang ada di Denpasar ini cukup besar gitu ya. Yaitu mulai dari alih fungsi lahan hingga mengedukasi petani. Ada tiga unsur utama dari subak, yaitu adalah para hiangan, yaitu pura subak. Kemudian ada pawongan atau anggota subak seperti pekaseh, dan palemahan atau tanah subak Teman Pro 2. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar gitu ya, Raka Purwantara, menilai tantangan subak di wilayah perkotaan ini katanya semakin kompleks. Selain adanya alih fungsi lahan, memang animo masyarakat ini mendorong subak bermetamorfosis menjadi kawasan ekowisata. Purwantara juga menyebutkan bahwa adanya awik-awik atau parer aturan adat pada umumnya ini telah dibuat oleh desa adat gitu ya. Namun memang pada implementasinya, aturan tersebut hanya mengikat warga desa adat yang memiliki lahan tersebut Teman Pro 2. Purwantara juga mengatakan kondisi ini menjadi kendala bagi desa adat untuk mengawasi subak, dan ia menegaskan bahwa lahan yang sudah bersertifikat ini menjadi di luar kewenangan desa adat kayak gitu. Ini juga turut dibantu dengan keberadaan peraturan daerah perda mengenai rencana tata ruang wilayah melalui kolaborasi antar perangkat daerah gitu ya. Jadi kalau alih fungsi lahan mungkin sudah terikat oleh perda RT/RW, kalau awik-awik mungkin tidak bisa mengikat hal seperti itu. Nah, ini disebut Denpasar melihat fenomena lahan yang semakin sempit ditambah dengan pengairan yang mulai tercemar sampah, sehingga para petani perkotaan disarankan untuk melakukan perubahan pola tanam ke depannya Teman Pro 2. Dan disampaikan juga bahwa pola tanam tersebut justru lebih dahulu dibawa oleh petani dari kaum pendatang, sementara petani lokal ini masih berfokus pada penanaman padi. Ya, dan ia juga menekankan perlunya ada reorientasi petani. Jadi selain melihat peluang untung dengan perubahan pola tanam, pendekatan teknologi terkini di mana para petani harus dituntut mampu melihat tren pasar yang ada. Karena juga supaya petani kita bisa lebih cermat mengantisipasi pasar ketika ada rangkaian hari raya seperti Ramadan gitu ya, ada cabai naik, tomat naik. Itu bagaimana agar petani kita punya hasil sawahnya sudah berubah pada saat Ramadan nanti. Jadi kita tidak bisa perlakukan wilayah sama. Daerah hulu seperti Denpasar Timur airnya masih bagus, tidak tercemar ditanamnya padi. Nah, kalau di daerah hilir Sidakarya, Intaran itu lebih cocok, yaitu adalah tanaman hortikultura Teman Pro 2, seperti itu.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba. Melainkan, adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selang.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Informasi dari seputar dunia entertainment kita bakal hadirkan untuk kamu, teman Pro 2. Selamat siang aja untuk yang masih mendengarkan RRI Pro 2, teman terbaik kamu di 87,9 ya siang hari ini, kayak gitu. Dan mungkin juga ada yang lagi di jalan ya. Pokoknya hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Semoga apapun itu rencana di hari ini semuanya bisa berlangsung dan berjalan dengan baik tanpa adanya satu halangan apapun ya. Dan juga yang paling penting adalah diberikan kesehatan kita semua, amin ya. Oke deh, aku juga punya satu informasi, teman Pro 2. Ada kabar seru buat adik-adik STS Kota Malang dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, nantinya akan ada event yang super keren. Ini penuh kreativitas, yaitu adalah Pancasila Creative Kids Festival 2026. Acara ini dipersembahkan oleh Gajahana TV Malang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, teman Pro 2. Nah, ajang ini juga untuk siswa-siswi gitu ya, SD kelas 4 sampai kelas 6 sekota Malang. Ada lomba apa aja, banyak banget, pastinya seru banget. Karena di sini ada lomba public speaking, ada juga menyanyi lagu bertema Pancasila. Jadi buat adik-adik yang percaya diri gitu ya, buat tampil di depan umum atau punya suara emas. Dan yang paling menarik adalah semua peserta yang ikutan ini bakal dapat hadiah, yaitu mulai dari sertifikat resmi dari Dinas Pendidikan Kota Malang, kemudian tabungan Tabasya, ada lagi tiket masuk program acara anak di Gajahana TV. Jadi catat tanggalnya ya, Minggu 14 Juli 2026 ya. Minggu 14 Juni 2026 bertempat di Matos, Malang Town Square. Jangan sampai kelewatan, kamu segera daftar dan jadi bagian dari generasi kreatif, berani dan juga berprestasi ya. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Gisel aja di WhatsApp 0821-3250-8633. Sekali lagi, Pancasila Creative Kids Festival 2026, saatnya anak-anak Kota Malang tampil kreatif, percaya diri dan cinta tanah air.

0: ngomongin soal teman bahagia, teman pro 2, plot twist banget yang gak disangka datang dari Angie gitu ya. Dimana setelah sekian lama menjalani masa menduda, Angie ini akhirnya resmi menikah lagi dengan Des Miliana Ariana alias Dena Desi. Tapi ternyata alasannya begitu ditanya gitu ya, ini bukan cuma soal move on atau menemukan pasangan baru. Angie ini mengaku kalau salah satu alasan terbesar kenapa dirinya akhirnya menikah lagi adalah karena ingin menjalankan wasiat sang ibu. Jadi keputusan ini bukan sekedar urusan hati ya, tapi juga bentuk penghormatan terhadap pesan terakhir ibundanya katanya. Ya meskipun udah usia 47 tahun, Angie juga merasa pernikahan tetap jadi langkah yang penting dalam hidupnya karena banyak netizen yang ikut terharu karena kisah cintanya kali ini ternyata punya makna yang cukup dalam dan juga personal, teman berdua.
1: Sehidup semati.
0: Intinya kalau biasanya orang tuh kan nikah karena memang udah cocok gitu ya, tapi Angie ini punya alasan ekstra. Menuntaskan pesan terakhir dari orang yang paling ia sayangi. Respect sih. Bahagia selalu ya Angie dan juga istri.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana dengan

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

berdua aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget sudah mendengarkan aku. Nanti bakal ada Faki dan juga Fira yang nemenin kamu di sore hari ini. Jadi terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat berlibur, karena besok kayaknya tanggal merah ya tahun berdua ya. Jadi selamat menikmati liburan yang sangat singkat dan tapi tetap harus dinikmati tahun berdua. Bye.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
8: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Fakih. Informasi pertama, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun mulai melakukan perbaikan geometri jalur kereta api di perlintasan sebidang JP nomor 214 Rejotangan Kabupaten Tulungagung pada hari Senin 25 Mei 2026 malam. Perbaikan ini dilakukan di perlintasan Jalan Nasional 3 yang berada di Kelurahan Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, dan pekerjaan dimulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2026 pukul 05 waktu Indonesia Barat. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan perbaikan ini dilakukan untuk menjaga kestabilan jalur sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan raya. Beralih ke informasi terakhir, tahun Pro 2, tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan terus berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk melaksanakan pengajian rutin sekaligus bakti sosial. Seperti halnya yang terlihat di Balai Desa Branang, Kecamatan Lekok, Senin 25 Mei 2026, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, bersama beberapa orang pengurus menghadiri pengajian rutin. Mela Rusdi, sapaan akrab Ketua TP PKK ini, mengatakan momen pengajian rutin kali ini berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui pengajian rutin ini, Mela berharap seluruh undangan akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat dalam kesabaran, dan semakin mampu mensyukuri setiap hal kecil dalam kehidupan. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Gus Fahmin Nuril Hikam Dai Dapuk menjadi penceramah yang membahas seperti seputar bagaimana sejatinya menjadi manusia yang paling bermanfaat. Tawal Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Fakih.
6: Info Pro 2 FM.
9: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: sore hari ini teman Pro 2 waktunya Faki
1: dan juga Vira menemani kamu ya teman Pro 2 di sore ceria kali
0: yes,
1: ini.
0: Yes, kita udah gak sabar lagi menyambut long weekend buat kamu yang menjalankan.
1: Benul.
0: Apalagi besok ini Tanah Produ berbagai aktivitas kurban. Mm-hmm. Ini juga akan mungkin menghiasi sekitar rumah kamu Tanah Produ.
1: Benar banget nih. Apalagi buat kamu ya yang suka banget bantu-bantu gitu kan. Mm-hmm. Bantu-bantu mengisahkan.
0: Gitu
1: iya
0: ya.
1: Kan. Kayak misah-misahin kulit sama daging, motong-motong daging. Yeah. Kayak gitu-gitu ya teman Produ gitu. Dan juga buat kamu yang sekarang lagi menunaikan ibadah puasa. Arafah, teman Pro 2 semangat
0: menjalankan
1: ya.
0: Ibadah puasa teman Pro 2 yang jelas kita masih nemenin kamu semuanya sampai nanti di pukul 19 waktu dari Indonesia Barat.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

0: Bro, dua, kalau kita ngobrolin masalah masakan di Idul Adha gitu kan, ini banyak banget pilihan-pilihan yang mungkin menjadi ini ya Tuan Pro dua ya, menjadi referensi untuk kita apa ya Fira ya,
1: untuk masak besok gitu ya Tuan Pro dua, apalagi besok udah dapat ini banyak daging gitu ya, kadang bingung nih mau diolah kayak gimana gitu ya, atau enggak udah bosan dari tahun kemarin diolahnya jadi sate, gulai gitu ya Tuan Pro dua. Tapi ya yang jelas hari ini mungkin banyak banget diantara kamu ya kan yang udah mulai beli-beli bahan-bahan makanan gitu ya, bahan-bahan masak buat besok gitu ya Teman Pro 2. Dan juga banyak-banyakin ini kayak jahe gitu juga, laos gitu ya Teman Pro 2. Biar baunya itu enggak anu, apa namanya, biar hilang gitu ya.
0: Nah, kemarin ngomongin masalah tentang kesehatan juga gitu Fira. Ternyata ketika Idul Adha itu kita juga harus bisa mengurangi makanan-makanan yang berlemak dan kolesterol. Iya, sama dokternya kemarin tuh dibilangin kayak gitu. Kita harus mempunyai apa namanya, pola hidup sehat, berolahraga, terus tidur teratur, dan yang penting itu adalah makanan dan minuman kita harus memilah dan memilih. Ngomongin masalah olahraga, apa ada informasi nih Tuan Pro?
1: Apa tuh?
0: Dimana ini akan ada gitu acara yang seru dan heboh dari RT 14 Fun Run 5K yang akan digelar pada hari Minggu tanggal 31 Mei besok nih, di perumahan Banjar Arum Asri, Desa Banjar Arum, Singosari, Fira. Information Teman Pro 2, ini bukan cuma fun run doang. Ternyata di acara ini juga akan ada live musik, door prize yang melimpah, ada juga bazar UMKM, race dengan view persawahan, dan gak ketinggalan ada podium hingga jutaan rupiah untuk hadiahnya. Kurang apa lagi? Ini udah informasi-informasi sehat. Habis lebaran, Idul Adha, makan makanan yang kolesterol, kayaknya harus dibakar lemaknya di rangkaian acara Banjar Arum RT 14 Fest Fun Run 5K. Ingat ya Tahun 22 ya. Dan ini juga terima kasih juga untuk antusiasnya warga Malang dan sekitarnya dalam Banjar Arum RT 14 Fest Fun Run 5K ini, dimana pengambilan respek ini juga bisa dimulai di tanggal 29 sampai 30 Mei 2026, mulai pukul 9 pagi sampai 4 sore di Koperasi Merah Putih, Desa Banjar Arum Tanjung, Desa Banjar Arum. Dan event BUMRT 14 Fest yang melewati Sawah Tanjung serta Koperasi Merah Putih dan kebermanfaatannya. Dapatkan hadiah menariknya Tahun Pro 2. Jangan sampai lupa untuk pantengin aja di sosial media mereka di @BUMRT.14fest gitu. Di official Instagramnya ya.
1: Yes, bener banget Teman Pro 2. Dan buat kamu nih ya, jangan kemana-mana, masih barengan Fira dan juga Faki di sore ceria kali ini gitu ya. Dan next kita dengerin dulu ada lagu dari siapa Faki?
0: Yes, BUMRT RT14 Fest Fun Run 5K Minggu 31 Mei 2026 pukul 05.30 pagi di perumahan Banjar Arum Asri, Singosari, Malang, dan didukung oleh Radio Republik Indonesia Malang. And the next ada lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira.
1: Masih barengan sama Fakir di sini teman Pro 2. Tentunya buat kamu semuanya jangan sampai lupa untuk selalu pantengin kita di RRI Digital ya.
0: Betul banget teman Pro 2. Dan juga kamu bisa baca-baca informasi-informasi terup to date gitu ya di rri.co.id teman Pro 2 gitu ya. Itu di situ informasinya lengkap banget dan juga terup to date banget. Betul. Nih. Dan buat kamu yang mau dengerin kita gitu ya, tapi kamu enggak ada di Malang gitu ya.
1: Gimana tuh caranya?
0: Kamu bisa langsung download aja RRI Digital teman Pro 2.
1: Yes, that's why buat kamu semuanya teman Pro 2 jangan sampai lupa untuk dengerin kita.
0: Yes.
1: Di 87,9 RRI Pro 2 Malang. Dan juga buat kamu semuanya jangan sampai lupa untuk pantengin kita di RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Tomorrow Pro 2 masih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Masih barengan Vira dan juga masih barengan Faki di sini Tomorrow Pro 2 ya, di sore ceria. Seperti biasa, kalau kita sore-sore di pukul 16 sampai pukul 17 nanti, pasti selalu kehadiran sosok inspiratif anak muda
1: yang
0: selalu memberikan warna terbaru. Dan juga di usianya yang sangat produktif ini, bukan cuman nge-game, tidur, kuliah, tapi banyak sekali cerita-cerita yang mungkin nanti kita bisa ulik satu persatu, sehingga itu mungkin menjadi salah satu inspiratif buat kamu memberikan waktu luang kamu sehingga menjadi yang lebih produktif. Ada siapa di sini, Vira?
1: Ada Wahyudin Fahru Rijal, teman Pro 2. Dia adalah presiden mahasiswa BEM dari UMM.
0: Sang Surya
1: telah bersinar.
0: Syahadat.
1: Selamat malam Pro 2.
0: Ya, di sini udah ada Presma kita. Presma kita, Presma dari UMM. Halo, bisa kenalan dong namanya siapa tadi meskipun udah disebutin. Terus kegiatannya apa gitu.
2: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Mas kalian. Salam kenal, saya Wahyu, akrab disapa Wahyu, nama lengkap Wahyudin Fahru Rijal. Kesibukan memang per hari ini masih menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Sekaligus juga kalau ditanya soal kesibukan sebagai mahasiswa semester akhir ya, kalau saya biasa nyebutnya itu maba, mahasiswa basi.
1: Benar.
2: Jadi mahasiswa basi ya tentu juga mengurusi terkait dengan skripsi atau tugas akhir.
0: Iya, sebenarnya bukan mahasiswa basi sih, lebih ke donatur kampus lebih.
1: Benar. Ya, emang selama apa sih kamu jadi donatur?
0: Gak ada skill di sini lah ya.
1: Oke.
0: Katanya anak zaman sekarang tuh itu privasi.
1: Tahu-tahu
0: nanti udah wisuda gitu kan.
1: Oke.
0: Sama ditingkat kan.
1: Tiba-tiba itu bukannya mas-mas itu kayaknya mulai dari aku semester ini
0: nggak gitu juga. Kamu tuh nyinggung gue juga. Kamu tuh
1: ditahan
0: doa-doa ya.
1: Lagi puasa.
0: Wahyu, kenapa kamu nih sangat aktif sekali? Apakah memang kegiatanmu sangat nganggur di kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Apakah ada wahyu-wahyu dari pikiranmu sendiri untuk mendaftarkan BEM dan akhirnya kamu menjadi Presma di tahun 2025-2026 ya? 2026
2: ya. Betul. Waduh, kalau ditanya soal hal tersebut sebenarnya saya sedari maba itu sudah aktif ya berorganisasi. Kalau bisa dihitung per hari ini saya 4 tahun berada di BEM.
0: Dari
2: awal dari maba sampai sekarang itu konsisten 2 tahun di BEM fakultas, kemudian 2 tahun di BEM universitas. Di fakultas tahun kemarin juga sempat menjadi ketua BEM Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian dipercayakan maju ke universitas. Dan selama 4 tahun tersebut juga alhamdulillah banyak memberikan kontribusi. Juga selaku pribadi tidak hanya aktif di organisasi, tetapi dari semester 1 sampai kemudian semester 6 kemarin itu saya aktif juga mengikuti berbagai perlombaan, salah satunya program kreativitas mahasiswa, pun juga berbagai kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba esai yang dilaksanakan oleh pemerintah misalnya atau oleh kampus-kampus tertentu, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya sedari maba sampai hari ini masih kemudian saya konsisten untuk mengikuti.
0: Jadi sebenarnya bukan kaum rebahan ya Vira ya.
1: Saking banyaknya gitu kan, kamu kegiatan kamu itu kayak udah banyak banget ya, mulai dari dia maba gitu ya sampai sekarang mahasiswa akhir. Cara kamu untuk membagi waktu kamu tuh gimana?
2: Kalau ditanya soal bagi waktu sebenarnya orang-orang kadang melupakan bahwa dalam sehari itu kita punya 24 jam seperti itu. Dan dalam 24 jam itu merupakan waktu yang sangat panjang tentunya. Nah kalau kita anggap misalnya bahwasanya 8 jam untuk tidur, kemudian 8 jam untuk beraktivitas, 8 jam selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan dopamin kita, misalnya bermain game dan lain sebagainya macam, tentu itu adalah waktu yang sangat banyak. Sehingga saya berpikiran bahwa sebenarnya saya meragukan orang-orang yang kemudian per hari ini jarang melaksanakan berbagai program-program atau kegiatan-kegiatan produktif di 24 jam waktunya itu. Saya meragukan bahwa kok nggak bisa mereka melaksanakan berbagai kegiatan, hal-hal yang membuat dirinya produktif, sementara waktu yang dilaksanakan dijalankan selama satu hari itu ada 24 jam seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya balik kepada bagaimana mindset pribadi kita itu kemudian menganggap bahwa dalam waktu 24 jam ini kita bisa melakukan berbagai hal. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang itu berdampak untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Seperti itu kurang lebih.
0: Oke. Jadi benar-benar kayak tergantung dari skala prioritas lagi ya.
2: Betul.
0: Gimana
2: juga
0: cara kita menyusunnya setiap hari agar kehidupan kita tuh lebih produktif lagi gitu kan. Kalau dari kamu sendiri, kenapa sih dulu maunya untuk selalu berkontribusi ibarat kata? Apalagi kan maba-maba ini adalah masa yang tepat untuk explore, jalan-jalan, nongkrong, dan mungkin lebih ke hal-hal yang sebelumnya kamu belum ada. Kamu perantauan kah?
2: Betul.
0: Iya, apalagi kan di Malang ini adalah hal baru. Kenapa kamu memilih untuk menyibukkan diri dan akhirnya kamu terjun di dunia organisasi yang mungkin sebagian besar tuh menganggapnya itu akan menyita waktu yang banyak kan?
2: Betul, betul. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya konsep explore diri saya itu ada di dalam kampus sebenarnya, bukan di luar kampus sebenarnya. Okay. Jadi di awal maba itu saya berpikiran seperti itu bahwa saya paham bahwa Malang ini adalah kota yang kemudian begitu banyak memberikan tempat, suasana, dan hal-hal lainnya yang bisa dieksplor seperti itu. Tetapi sebagai seorang mahasiswa pun juga sebagai seorang perantau, saya meyakini bahwa sebelum kemudian kita mengeksplor hal-hal lain di luar kampus, itu sebisa mungkin kemudian kita maksimalkan hal-hal apa saja yang kemudian bisa dieksplor di dalam kampus. Nah, salah satu caranya adalah saya aktif berkontribusi pada organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus. Nah, dari itu pula juga saya tentu membawa diri saya untuk juga paham bagaimana situasi yang berada di luar kampus. Karena tentu kami juga sering berkegiatan di luar kampus dan lain sebagainya macam. Jadi, saya menganggap bahwa organisasi mahasiswa saya jadikan sebagai istilahnya patron saya untuk kemudian mengeksplor berbagai hal yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus seperti itu.
1: Wow, banyak banget ya kegiatan. Betul. Kamu itu kalau misalkan nih kamu lagi capek banget, kamu pernah gak sih kayak kerasa kayaknya seharian ini aku kayak malas ngapa-ngapain kayak gitu?
2: Iya, pernah pastinya.
1: Nah, itu kayak kalau udah pernah kayak gitu ya, apa yang kamu lakukan di hari itu untuk memperbaiki mood kamu lah?
2: Ya, kalau saya sebenarnya bagi saya untuk kemudian istirahat dan lain sebagainya macam itulah adalah hal yang normal tentunya dan pasti dialami, khususnya bagi saya yang aktif berorganisasi kemudian aktif berkegiatan dan lain sebagainya macam. Tentu kalau hal yang saya lakukan adalah membiarkan diri saya untuk kemudian recovery terlebih dahulu karena sebagai mahasiswa psikologi pun juga saya paham bahwa tubuh ini baik secara fisik maupun secara mental itu perlu yang namanya recovery. Betul. Perlu yang namanya memberikan kesempatan untuk tubuh ini
0: beristirahat.
2: Betul. Atau kemudian tubuh ini melakukan refleksi seperti itu. Jadi ya udah saya biarkan diri saya untuk kemudian ya saya juga kaum rebahan aslinya.
1: Tapi enggak
0: memaksakan diri lebih tepatnya.
1: Iya, betul. Tapi enggak kayak Coach Pot itu kayak kita berdua ya Fakir.
0: Enggak, kamu aja sih kalau aku enggak.
1: Enggak dong, enggak kamu dong. Juga.
0: Oke. Wahyu, kamu kan ini kan banyak waktu yang kamu luangkan untuk organisasi dan bahkan kamu tuh mengedepankan organisasi daripada diri kamu kan? Maksudnya banyak hal yang kamu pikirkan ya, gitu betul. Kan. Dan itu menyita waktu yang sangat banyak. Apakah kamu memang dari dulu dari kota kamu, dari tempat asal kamu itu udah terbiasa di waktu SMA, udah terbiasa dengan organisasi-organisasi, atau justru kamu menemukan hal baru di dunia organisasi justru di dunia perkuliahan atau bagaimana nih Wahyu?
2: Oke. Jadi memang organisasi ini menurut saya adalah passion ya. Karena sedari SD bahkan ya.
0: Oke.
2: Kalau kita kenal di SD itu kan sempat ada yang namanya dokter kecil
0: ya,
2: dokter cilik. Nah, mulai dari situ saya ikut serta pada dokter cilik tersebut. Kemudian di SMP itu saya mulai kemudian aktif dan eksis berorganisasi. Mm-hmm. Salah satunya dengan menjadi ketua OSIS SMP waktu itu. Okay. Kemudian naik ke SMA, di SMA pun dipercayakan menjadi ketua OSIS, baik di SMA saya sendiri maupun skala kabupaten. Mm-hmm. Kemudian lanjut hijrah atau merantau ke Malang. Mm-hmm. Kemudian tetap melanjutkan jalur organisasi saya. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Mm-hmm. Jadi sebenarnya bukan hal baru lagi organisasi. Betul, betul. Dalam kehidupan kamu gitu kan. Mm-hmm. Apa sih yang kamu dapatkan dari organisasi sehingga apa ya, mungkin ini juga bisa menjadi pencerahan untuk teman Pro 2. Mm-hmm. Untuk kaum anak muda agar ini loh manfaat dari organisasi. Jadi bukan takut untuk berorganisasi, tapi kamu bisa mencari satu hal yang mungkin kamu belum dapatkan di luar sana, tapi kamu bisa dapatkan di organisasi.
2: Iya, tentu hal tersebut juga banyak ditanyakan ya oleh orang-orang yang kemudian ingin mencoba berorganisasi. Nah, saya selalu katakan bahwa saya punya satu coach andalan lah.
1: Mm-hmm. Apa tuh?
2: Yaitu jangan tanyakan apa yang kemudian organisasi berikan padamu. Mm-hmm. Tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk organisasi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari coach tersebutlah sebenarnya sangat bisa dipahami bahwa organisasi ketika teman-teman atau orang-orang yang mau join di dalamnya. Mm-hmm. Itu bisa mengeksplor, memanfaatkan dan juga survive terkait dengan dirinya sendiri di dalam organisasi yang dia masuki. Dia bisa mendapatkan berbagai hal yang kemudian itu tentu berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri. Okay. Kalau saya per hari ini sebenarnya sudah tidak bertanya di taraf itu apa yang kemudian saya dapatkan dalam organisasi. Tetapi saya sudah melangkah pada apa sih yang bisa saya berikan untuk organisasi saya. Okay. Karena begitu banyak benefit yang kemudian saya dapatkan selama ini, hingga sampai pada satu kesimpulan bahwasanya saya sudah mendapatkan banyak hal di organisasi. Okay. Benefit dan lain sebagai macam. Saatnya saya memberikan apa untuk organisasi. Okay. Nah, jadi seperti itu sebenarnya, Kak.
0: Oke, jadi sebenarnya meskipun apa ya, orang yang tidak tahu tentang organisasi sebenarnya bukan hal yang kamu nggak apa-apa, masuk aja, nanti banyak hal yang kamu pelajari juga. Mm-hmm. Di sana. Yeah.
2: Gitu kan?
0: Kadang orang tuh takut ya yang mau berorganisasi. Betul. Takut dikiranya orang yang paling tidak mengerti apa-apa. Betul. Padahal justru di organisasi itu yang memulai proses kamu. Mm-hmm. Sebelum kamu ke dunia apa ya, ke dunia kerja yang sesungguhnya. Mm-hmm. Ibarat kata organisasi itu bisa diibaratkan ini ya, apa namanya, dunia kecil dulu ya.
1: Betul.
0: Karena di sana juga kita bisa musyawarah.
1: Betul.
0: Terus kayak menghargai pendapat orang lain. Mm-hmm. Mengutarakan pendapat
1: dan ketemu gitu. Juga orang-orang baru gitu ya, kan. Nggak yang nggak dari jurusan kamu aja, teman Pro 2. Mm-hmm. Gitu. Tapi seru banget kita ngobrol bareng sama Wahyu di sore ceria kali ini. Dan kita masih bakal lanjut ngobrol lagi gitu ya, teman Pro 2. Tapi setelah ada satu lagu ini datang dari siapa ini,
0: Pak Ki? Ada Shakira, tahun Pro 2, yang ini sangat trending topic banget.
1: Betul.
0: Dibicarakan di akhir-akhir ini, Pak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 masih barengan Fakir dan juga Vira di dialog interaktif sore ceria buat kamu yang mau nanya-nanya seputar organisasi di universitas ataupun ya seputar organisasi atau apapun ya, Pro 2 ya boleh banget tinggal chat aja gabungan bareng kita berdua dan bertiga sebenarnya sih sama Wahyu juga di 081 5 3 6 8 7 9 Pro 2 dan di sore hari ini kita masih ngobrolin seputar dunia kampus di mana kali ini ada Wahyudin Fahrurizal selaku presiden mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, Wahyu, aku pengen nanya sih sebenarnya kan ini kan sebagian orang meskipun ya tahu fungsinya BEM ini seperti apa, tapi kan ada beberapa mahasiswa yang benar-benar kayak apatis banget ya soal organisasi, bahkan tidak tahu kalau di kampusnya ada BEM.
1: Betul.
0: Dan nggak tahu nih apa ya, kayak teman-temannya udah jadi BEM aja dia masih diem aja dan nggak tahu, pokoknya ya udahlah intinya kupu-kupu lah ya, kuliah pulang.
1: Betul.
0: Nah sebenarnya kalau dari Wahyu sendiri cara mengartikan BEM ini fungsinya seperti apa sih?
1: Ya baik, ya sebenarnya kalau untuk mengartikan BEM itu di dalam lingkungan kampus ya sederhana ya, sesuai dengan namanya badan eksekutif, di mana makna dari eksekutif adalah orang-orang yang kemudian berkegiatan atau memiliki program-program yang dikhususkan untuk, kalau di skala kampus berarti untuk mahasiswa. Nah tentu BEM inilah yang kemudian memberikan, menawarkan atau kemudian juga membentuk suatu program yang kemudian nanti dikhususkan untuk pastinya seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan kampus seperti itu. Jadi kadangkala memang juga karena terlalu banyak organisasi mahasiswa ya di lingkungan kampus. Betul. Ada UKM, kemudian ada HMJ, kemudian ada LSO dan lain sebagainya macam, sehingga kadangkala juga agak bias sebenarnya bagaimana kemudian ranah gerak dan juga eksekusi dari berbagai program-program kegiatan BEM ini, dikarenakan juga UKM dan lain sebagainya macam itu juga punya berbagai program yang juga dikhususkan oleh untuk mahasiswa seperti itu.
2: Oke. Nah, kamu sendiri sebagai presiden mahasiswa gitu ya, program apa aja nih yang udah kamu lakukan gitu ya selama kamu menjabat ini?
1: Oke, tentu karena sudah masuk di akhir periode ya, jadi sudah banyak program yang kemudian kita laksanakan. Kalau di bulan Desember kemarin, alhamdulillah kami sudah melaksanakan program yang berkolaborasi dengan FES ya, Future Entrepreneur Summit, di mana itu pelaksanaannya di Dom dan diikuti oleh hampir 5.000 mahasiswa seperti itu. Nah kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, terakhir kemarin saya mengikuti atau membersamai teman-teman Kementerian Sosial dan Lingkungan Hidup melaksanakan yang namanya kegiatan S-Action. Jadi itu social awareness kepada disabilitas, saudara-saudara kita disabilitas yang dilaksanakan selama 2 hari, hari pertamanya di kampus dan hari kedua di rumah disabilitas yang ada di Kota Batu. Dan tentu ada berbagai program lainnya yang telah terlaksana sampai sejauh ini kan seperti itu.
2: Dan cara kamu ngajakin teman-teman mahasiswa yang lain nih untuk ikut gabungan ke program kamu itu gimana?
1: Ya tentu pasti kita mainnya di sosial media ya kak. Tentu main di sosial media dengan menyebarkan flyer, poster dan lain sebagainya macam yang memuat terkait dengan kegiatan kita. Kemudian tentu kami juga meminta tolong kepada seluruh panitia, seluruh pengurus BEM untuk juga bantu mengajak seluruh rekan-rekan untuk ikut serta. Tetapi memang tentu ada banyak tantangan di mana kadangkala Gen Z ini kan agak ruwet juga seperti itu ya. Jadi memang hal tersebut juga yang agak menjadi tantangan per hari ini untuk kita melaksanakan berbagai kegiatan dan diikuti oleh banyak orang seperti itu, Kak.
0: Oke. Jadi memang rada tricky juga ya menjadi seorang pemimpin gitu.
1: Betul.
0: Kan? Apalagi yang dipimpin adalah Gen Z.
1: Betul.
0: Yang punya pola pikir sendiri gitu. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin masalah kayak gimana sih cara kamu membuat program, terus menyampaikan program, terus kayak cerita-cerita kamu ternyata udah dari kecil mengikuti organisasi. Tentunya kan ya pasti ada pasang surutnya ya.
1: Betul.
0: Ada naik turunnya gitu kan. Kalau enggak enaknya nih apa nih?
1: Iya, nggak enaknya pasti menderita ya.
0: Oke, apa ya? Tiba-tiba derita.
1: Karena dari kecil sampai sekarang itu alhamdulillah selalu berada pada level kepemimpinan atau pemimpin, tentu banyak menderitanya juga. Jadi kadangkala kan orang-orang seenaknya gitu, seenaknya untuk kemudian, oh kok keputusannya kayak gini dan lain sebagainya macam gitu. Tentu yang disalahkan adalah pemimpinnya. Nah, jadi kadangkala rasa menderita atau enggak enaknya itu ada di sana. Tentu juga hal-hal menderita lainnya ya pasti kita harus memberikan waktu, tenaga, pikiran atau bahkan materi yang lebih seperti itu. Jadi itu juga yang kemudian membuat kita kadang agak dilema juga ya. Apakah saya harus memberikan sebanyak ini waktu, tenaga, pikiran saya untuk organisasi atau malahan saya harus berpikiran yang lebih realistis seperti itu.
0: Okay.

0: Ini ya, maksudnya setiap kamu mengutarakan sesuatu pendapat pasti disetujui kan, nggak mungkin juga, pasti ada juga penolakan, ada juga sanggahan, dan akhirnya terkadang juga bisa menyebabkan suatu miskomunikasi juga. Gimana sih cara kamu untuk meluruskan lagi dengan satu visi misi yang kamu bawa dari awal sebelum kamu jadi presiden dan akhirnya kamu jadi presiden, agar ya udah deh, ayo kita ngumpul lagi nih, satu tujuan lagi agar kita nggak terpecah, itu gimana caranya sih?
1: Iya, jadi saya memiliki keyakinan bahwasanya semua orang itu ingin didengarkan dan ingin bersuara. Sehingga itu pula yang saya terapkan di dalam BEM, bahwasanya saya tidak pernah membatasi seluruh rekan-rekan, seluruh pengurus saya untuk kamu jangan ngomong ini, kamu jangan ngomong itu gitu. Jadi saya bebaskan saja seperti itu, bahwa apapun yang kamu mau sampaikan, baik itu kamu sepakat terhadap apa yang kami putuskan misalnya, atau enggak sepakat terhadap apa yang kami putuskan, ya sampaikan saja seperti itu yang menjadi keresahanmu. Sehingga apa? Sehingga dari situ pun kami selaku pemimpin juga bisa paham, oh bahwa anak ini, pengurus ini, si A, si B, si C, itu keinginannya seperti ini. Okay. Kita bisa sesuaikan bagaimana kemudian jawaban yang kita bisa berikan, sehingga rekan-rekan yang awalnya misalnya gak sepakat, gak setuju terkait dengan apa yang kita buat, itu kemudian bisa dipahamkan secara pelan-pelan melalui berbagai pendekatan-pendekatan yang tentunya itu bisa memberikan pemahaman yang utuh terhadap rekan-rekan kami yang kemudian tidak paham atau tidak sepakat terkait dengan apa yang kami buat seperti itu. Jadi salah satunya seperti itu sebenarnya, Kak.
0: Oke. Jadi sebenarnya kayak ya udah dengerin dulu, ditampung dulu, baru kita tuh ya udah yang mana keputusan yang diambil itulah yang menjadi pedoman untuk kedepannya gitu kan. Susah nggak sih menghadapi banyak kepala, apalagi
2: Gen Z
0: dengan
2: anggotanya.
0: Iya, maksudnya dengan kayak tentunya kan kamu punya gubernur-gubernur yang berasal dari pola pikir yang berbeda, antara anak teknik, antara anak sosial dan hukum, itu pasti berbeda. Beda. Ini gimana cara kamu?
2: Ya udah deh,
0: kamu jangan terlalu gini. Maksudnya lebih kayak menyamaratakan pikiran itu gimana?
1: Iya, kalau saya sebenarnya sangat orangnya sangat suka ya kalau pikiran itu justru berbeda. Misal apa yang saya pikirkan dengan apa yang si A, si B pikirkan itu berbeda, itu justru saya yang suka karena saya yakini bahwa dari situlah kemudian ide-ide baru itu lahir atau pemahaman yang saya selalu memberikan kesempatan itu kepada seluruh rekan-rekan yang di bawah jajaran saya untuk kemudian ya silahkan untuk kemudian menyampaikan berbagai hal dan tentu pasti akan saya terima gitu tanpa adanya penolakan. Kalau ditanya gimana sih cara memimpin berbagai orang yang pikirannya berbeda ya, tentu tentu memang ya pasti sulit ya. Jangankan pikiran orang lain, pikiran sendiri saja kan kadangkala membuat kita pusing sendiri.
0: Pusing sendiri, betul.
1: Jadi memang ya karena salah satunya tentu pengalaman, pembiasaan dan lain sebagainya macam, tentu juga pengetahuan terkait dengan bagaimana memanage orang lain, itu juga yang membuat saya alhamdulillah masih bisa survive hingga hari ini.
2: Alhamdulillah masih ini ya, masih nggak kelihatan agak miring biasanya gitu.
0: Coy, kok bisa miring sih?
2: Biasanya orang-orang kalau memimpin itu kan kayak mereka jadi gelungsungan sendiri, tau nggak sih?
0: Nggak memikirkan diri sendiri.
2: Iya, itu maksudnya kayak
0: bukan miring, beda artinya. Mohon maaf, maksudnya gini loh. Kadang kita sering memberikan yang terbaik untuk orang lain, akhirnya tidak memikirkan diri sendiri.
2: Apa gitu.
0: Kamu juga sering terjadi seperti itu? Akhirnya kamu ya udah deh, ini buat buat anggotaku, aku mengalah gitu.
2: Iya,
0: kan, gitu
2: kayak dia nge-neglect diri sendiri gitu.
1: Ya tentu pastinya pernah ya. Jadi kalau saya ya enjoy aja ya. Kadangkala juga saya joget gemoy ya. biar apa namanya, refreshing pikiran seperti itu.
2: Tapi kamu kan udah lama nih jadi pemimpin gitu ya. Tapi kamu pernah gak sih kayak ngerasa aku baru nih mendapat pengalaman ini menjadi pemimpin setelah kamu menjadi presiden mahasiswa di BEM kali ini?
1: Oh iya, tentu setiap level kepemimpinan yang saya lalui pasti tantangan, ritme dan lain sebagainya macam itu berbeda. Dan memang di level Presma inilah yang kemudian paling ritme kepemimpinannya paling membuat saya banyak belajar seperti itu. Jadi kalau diakumulasikan dari awal sampai

0: akhir kemudian saya menjadi seorang pemimpin, pasti per hari ini di level Presma lah yang kemudian paling menantang buat saya. Tentu kalau kemudian naik ke tingkatan selanjutnya mungkin bisa tergantikan level Presma ini seperti
1: itu. Iya, antara pressure-nya itu setiap perjalanan hidup itu pasti berganti gitu. Mungkin ketika kamu waktu SMP atau SMA menjadi seorang ketua OSIS itu merupakan suatu pressure yang sangat tinggi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pindah ke tingkat fakultas dan memimpin satu fakultas itu juga menjadi perwakilan mahasiswa juga tidak mudah kan,
0: betul,
1: buat
0: betul.
1: Kamu dan sekarang bukan cuma tingkat fakultas tapi puluhan ribu yang kamu pimpin gitu kan.
0: Betul.
1: Apalagi kan satu angkatan aja udah berapa puluh ribu kan, dikalikan berapa angkatan yang masih berkuliah di UMM gitu. Nah ini kan kamu pasti berada di tengah-tengah antara dari pihak universitas dan juga dari pihak mahasiswa.
0: Betul.
1: Kamu menjadi jembatan dari kedua belah pihak ini dan akhirnya semua informasi datang ke dirimu kamu. Diri
0: betul,
1: kamu.
0: Betul,
1: nah
0: betul,
1: ini
0: betul,
1: gimana
0: betul,
1: sih
0: betul,
1: cara betul, kamu betul. Untuk memberikan kayak aku ini tidak pro ke mahasiswa, aku tidak pro ke tidak pro ke
0: kampus
1: gitu. Yeah. Intinya kamu tetap menjadi di tengah-tengah dan sehingga kamu menjadi sumber informasi yang mungkin sangat ditunggu-tunggu untuk mahasiswa. Ini caranya kamu gimana? Kan kadang setiap mahasiswa juga kurang puas dengan keputusan atau kebijakan-kebijakan kampus.
0: Betul,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi kayak kita kuliah enggak mulus-mulus aja, pasti ada kebijakan yang dikritisi.
0: Betul.
1: Nah, menurut kamu nih ya, sebagai jembatan dari itu semuanya, ini ada enggak sih tips and trick agar mahasiswa itu bisa mengkritisi tapi kritisannya dengan cara elegan, dengan cara yang tidak anarkis dan sehingga bisa didengar oleh pihak kampus.
0: Iya. Oke. Okay. Tentu kami pahami bahwa semua mahasiswa atau beberapa rekan-rekan mahasiswa itu punya keinginan untuk mengeluhkan berbagai kebijakan yang ada di kampus seperti itu. Dan itu pula yang kemudian kami coba untuk buatkan jembatannya.
1: Okay.
0: Kalau tadi disampaikan terkait hal tersebut, kami sudah melaksanakan berbagai program. Misalnya kemarin kami melaksanakan yang namanya Dialektika Kampus Putih, di mana itu menghadirkan alhamdulillah dihadiri oleh 4 wakil rektor, kemudian dihadiri oleh seluruh perwakilan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkup universitas. Nah, di sanalah kemudian wadah untuk rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan ormawa ini menyampaikan berbagai keluh kesahnya terkait dengan berbagai kebijakan ke berbagai sistem dan lain sebagainya macam yang kaitannya dengan kampus dan berdampak langsung terhadap rekan-rekan mahasiswa ini. Jadi memang sejauh ini kalau secara formal ya untuk kemudian menyampaikan atau menjembatani berbagai aspirasi mahasiswa itu, salah satunya kemarin melalui Dialektika Kampus Putih. Ya, salah satunya mungkin hal yang lainnya yang kami juga sering lakukan adalah ya diskusi kultural dengan langsung ke kemahasiswaan. Kami mendatangi misal kabiro kemahasiswaan, wakil rektor 3 dan lain sebagainya macam untuk menyampaikan bahwa aspirasi rekan-rekan di akar rumput ini banyak seperti itu yang mengeluhkan A, B, C dan D seperti itu.
1: Okay.
0: Kurang lebih.
1: Nah, untuk mahasiswa sendiri yang ingin menyampaikan aspirasi mereka bukan dari rekan-rekan organisasi seperti kayak mungkin mahasiswa pada umumnya, apakah BEM Universitas ini punya wadah untuk menuliskan sebuah surat, email, atau tempat pojok curhat mungkin, atau justru ada alur-alurnya sendiri? Apakah kamu harus ke BEM Fakultas dulu? Apa justru kamu boleh nih langsung curhat atau langsung menyampaikan aspirasinya ke BEM Universitas?
0: Iya. Ya tergantung masalahnya sebenarnya kak ya. Misal ada rekan-rekan mahasiswa yang ternyata mengeluhkan terkait dengan tidak sanggup atau tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkuliahan dikarenakan faktor keuangan misalnya. Akhirnya BEM melalui perantara salah satunya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian melalui Kementerian Dalam Negeri ataupun bahkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi itu membuka wadah atau kesempatan kepada seluruh rekan-rekan yang mempunyai masalah yang istilahnya skala universitas atau harus diselesaikan di universitas itu, misal melalui Instagram BEM UMM misalnya, atau bahkan bisa kontak langsung berbagai rekan-rekan di jajaran kementerian untuk langsung menyampaikan keluh kesahnya seperti apa.
1: Okay.
0: Pun juga tentu kalau di skala universitas kan ada yang namanya senat universitas yang salah satunya berfungsi untuk menampung aspirasi ataupun permasalahan persoalan mahasiswa seperti itu.
2: Tapi ini kan tadi kita udah serius banget ya kita bahas tentang permahasiswaan duniawi ini. Tapi kita boleh tahu nggak sih lebih tahu dari Presma sendiri gitu gak sih? Ada gak sih kayak fun fact, kalau gak hal-hal random apa yang sebenarnya gak banyak orang tahu, tapi ternyata Presma ini
1: merasakan
2: kayak gitu.
0: Fun fact-nya ya, apa ya?
2: Yang gak dilihat sama orang umum kan, biasanya kayak kelihatannya enak sih kayaknya jadi Presma, kayak gitu kan.
0: Mungkin orang-orang mikirnya bahwa Presma itu adalah orang yang suka berinteraksi ya, atau suka bersosialisasi kepada orang lain. Tetapi menurut saya dan pengalaman saya juga melihat Presma-Presma lain, khususnya yang ada di Malang Raya ini, salah satu fun fact-nya mungkin mereka kadangkala menyendiri.
1: Oke.
0: Atau bahkan the real menyendiri, dalam artian tidak ingin kemudian diganggu oleh teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi dia memutuskan untuk memberikan waktu kepada dirinya untuk menyendiri, baik itu di kafe ataupun di tempat-tempat tertentu yang bisa kemudian mungkin merilis ya segala pikiran dan hal-hal
1: charging
0: lainnya.
1: Charging energi.
0: Betul.
1: Ya, lebih ke charging energi. Jadi ibarat kata tahun 2022 Presma itu juga manusia yang kadang kehabisan energi dan harus perlu di charge lagi sosial energinya gitu. Oh. Mungkin Wahyu ada nggak sih, ini menjadi pertanyaan terakhir untuk edisi di sore hari ini, apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak muda yang mungkin lagi mendengarkan kita di sini sehingga di usianya yang sangat produktif ini lebih memanfaatkan waktu agar tidak membuangnya, dan apalagi mungkin di usia-usia produktif ini, apalagi kan mahasiswa sebagai agent of change, agar ya beneran menjadi agent of change di 3, 4, 5, atau 10 tahun ke depan.
0: Iya, baik. Kalau ditanya soal kata-kata akhir ya, menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege tentunya teman-teman. Tidak semua saudara-saudari pemuda-pemudi Indonesia bisa menggapai level yang namanya maha dan siswa, di mana gelar maha dan siswa inilah yang kemudian harusnya menjadi refleksi dan pegangan seluruh mahasiswa seluruh Indonesia, seluruh anak-anak muda yang melanjutkan strata sekolah di perguruan tinggi untuk bisa memberikan berbagai dedikasinya, baik itu dedikasi untuk kampus tercintanya maupun dedikasi untuk yang lebih jauh lagi bangsa Indonesia seperti itu. Dan sebisa mungkin mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia harus mampu untuk kemudian explore terkait dengan berbagai hal yang ada di lingkungannya, baik itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan luar kampus seperti itu. Dan tentunya menjadi mahasiswa adalah sebuah kebanggaan, di mana ketika titel mahasiswa tersebut hanya dijadikan sebagai titel yang kemudian tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan sangat rugi kemudian ketika rekan-rekan tidak mampu untuk melakukan berbagai hal, survive berbagai hal terkait dengan titel mahasiswa tersebut. Itu saja.
1: Oke. Terima kasih Wahyu telah bergabung di sore hari ini.
2: Yes,
1: cerita yang sangat inspiratif. Dan ternyata
2: inspiratif.
1: Sebagai anak muda tuh gak harus rebahan doang, tapi banyak kegiatan yang kita diikuti, seperti halnya kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Dan mungkin kamu bisa bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di sekitar kampus kamu.
2: Yes, benar banget. Wahyu, terima kasih sudah mampir. Ya. Sukses selalu ya.
0: Siap.
2: Semoga skripsinya cepat selesai.
0: Amin.
1: Dan semoga nanti menjadi pemimpin yang bisa membawa amanah untuk rakyatnya.
2: Amin.
1: Kan kita nggak tahu tiba-tiba dia 5 tahun lagi, enggak 5 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Kan pencoblosan kan per 5 tahun.
2: Oh gitu. Iya.
1: Tiba-tiba dia ada fotonya tuh.
0: Tiba-tiba nyalek
1: gitu ya.
2: Oke, dirubah lagi itu peraturannya. Oke,
1: terima kasih Wahyu sekali lagi. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Teman-teman berdua, mungkin Wahyu bisa pamit undur diri dulu. Tapi Fakih sama Fira masih menemani kalian semua sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, Bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Iya, lagu ini judulnya apa nih ya?
1: Dari Jajah dan judulnya
0: Senja. Iya, makanya enak banget diputar waktu senja. Lagunya senja juga tahun 2002. Kayaknya paling enak tuh ya menikmati senja dengan orang-orang tersayang di Kota Malang menuju Kota Batu.
1: Kenapa
0: iya kan
1: tuh?
0: Sih, karena kayak hawanya lagi, vibesnya tuh beda banget tuh Vira gitu kan. Ya, kamu bener. Pernah nggak merasakan seperti itu dengan orang tersayang?
1: Pernah sih sama ibu bapak.
0: Eh, jangan diketawain dong. Itu kata anak zaman sekarang, seporsi kemenangan. Kalau kamu cuma sama ayang, Vira sama orang tuanya. Karena nggak banyak orang juga ya bisa menikmati senja dengan orang tuanya. Karena memang orang tuanya kadang sibuk kerja gitu kan. Terus nggak sekota. Jadi buat kamu semuanya, ketika ada seseorang yang hangout sama orang tuanya, ya menurut aku bukan hal yang harus diketawain. Bukan hal yang malu juga. Karena hangout sama orang tua itu mengibaratkan kata kita juga masih sayang loh sama mereka.
1: Benar. Dan mereka juga butuh healing gitu kan.
0: Iya.
1: Mereka juga ingin ngerasain apa sih yang
0: anak muda rasakan gitu kan. Tapi kebanyakan orang tuh kalau diajak jalan sama orang tuanya tuh kadang kayak malu. Betul. Gitu, takut dicengin kayak ih kamu tuh udah gede kok masih bawa orang tua. Enggak juga ya tahun 2002 ya, ketika kamu udah dewasa. Asik dewasa enggak tuh.
1: Bola.
0: Ketika kamu udah memasuki fase-fase yang mungkin kayak enggak butuh lagi yang namanya pasangan. Mm-hmm. Karena orang tua lah yang akan mendampingi kita semua seutuhnya tahun 2002.
1: Banget tahun 2002 ya.
0: Iyalah.
1: Iya dong.
0: Bener
1: nggak?
0: Iya. Setuju nggak?
1: Aku setuju bang.
0: Sepakat
1: kak. Sepakat.
0: Oke, baik, tahun 2002 ini udah di pukul 17 lepas 13 waktu Indonesia Barat dan tentunya kurang beberapa menit lagi buat tahun 2002 yang menjalankan puasa sunnah Arafah untuk mempersiapkan diri membeli
1: Betul.
0: Buka puasa ya.
1: Yep.
0: Meskipun tidak ada takjil gitu kan?
1: Betul.
0: Karena nggak ada bazar takjil kalau puasa Arafah.
1: Yeah.
0: Nggak apa-apa buat sendiri atau beli aneka minuman atau makanan yang ada di sekitar kamu tahun 2002.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secarik kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.jerimuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

kemuliaan hanya milik, keagungan hanya milik. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami

kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

dinghi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sai, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Sai. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Sai.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Cingkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

saja, posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Yuk teman Bro 2 masih bareng sama Vira.
1: Masih bareng kami di sini di 87,9 dari Bro 2 para teman.
2: Terbaik kamu, selamat berbuka puasa ya, meskipun kita telat ngucapinnya. Ini telatnya sekitar 1 jam enggak apa-apa. It's okay, dan yang paling penting aku juga ngucapin selamat berkumpul dengan keluarga buat kamu semuanya teman Bro 2.
0: Ya, siapa nih yang udah mudik gitu ya, teman Bro 2 di hari ini, dan mungkin ada yang lagi lihat-lihat sapi, lihat-lihat domba gitu ya teman Bro 2.
2: Iya besok juga sih ya, lihat apa lagi nih?
0: Lihat-lihat menu makanan apa yang bisa kita masak besok teman
2: iya
0: Bro 2.
2: Iya juga sih ya, tapi yang jelas teman Bro 2 buat kamu semuanya, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat menjalankan ibadah Idul Adha untuk besok hari, dan selamat menambah kolesterol. Jadi harus ingat, jangan terlalu banyak makan kambing teman Bro 2, kasihan nanti darah tinggi.
0: Yes, benar banget. Dan kita berdua juga masih bakal menemani kamu ya teman Bro 2 sampai pukul 19 nanti. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku gak tahu ya kenapa waktu kita kecil tuh kayak anteng banget lihat hewan kurban yang besoknya mau disembeli.
1: Iya, gak tahu kenapa. Karena
0: aku.
1: Kita jarang melihat mereka.
0: Ya gak juga sih.
1: Aku sih iya sih.
0: Oh biasa anak kota. Ceritanya ini anak, ceritanya dia anak kota gitu.
1: Gak gitu, maksudnya kan kayak aku gak biasa melihat tiap hari melihat sapi gitu. Mm-mm. Kan dan juga domba, kambing, yeah, gitu. Kecuali
0: itu ada lagunya Tahu Domba.
1: Apa gimana
0: domba,
1: tuh?
0: Domba domba kuring.
1: Aduh, jujur nggak tahu tuh lagunya.
0: Kamu
1: apa
0: tuh jebolan TV sebelah, kenapa nggak tahu lagu itu? Itu biasanya diputer jam 2 sampai jam 3. Lagu-lagu daerah itu lagu Sunda.
1: Oh, mohon maaf. Kalau saya itu nggak hafal kalau gitu lagu-lagu Sunda kayak gitu ya.
0: Gimana nih jebolan TV sebelah nggak bisa gitu kan?
1: Jebolan tetangga sebelah gitu ya.
0: Fir, kalau kita ngobrolin masalah hewan kurban, mengibaratkan hewan kurban, kamu hewan seperti apa? Kalau aku sih kambing.
1: Kalau aku sih...
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Aku cempe. Ada kecil, gemas gitu.
0: Tapi bisa nggak sih itu di kurbanin? Masih belum bisa.
1: Gak bisa.
0: Karena syaratannya untuk kurban itu kayak ada ya? syarat-syaratnya juga, bukan sembarangan hewan.
1: Kalau gitu unta deh, unta.
0: Oke, kenapa pilih unta?
1: Karena bulu matanya bagus. Karena dia tinggi kan.
0: Karena kita beberapa di daerah Timur Tengah gitu kan, unta itu ada kontes kecantikannya juga. Karena dia memang katanya dilihat kayak hewan yang cantik gitu, cakep, dan bahkan itu kabarnya kemarin tuh sampai ada yang melakukan kecurangan sampai di filler kayak manusia.
1: Oh iya. Mm-mm. Oh ini bagian-bagian
0: tertentu ya? Bibir gitu agar terlihat simetris gitu kan. Kenapa kamu nggak pengen tanya kenapa alasanku pilih kambing?
1: Kenapa tuh? Kenapa?
0: Karena kambing hanya untuk satu orang aja. Kalau sapi buat 7 orang.
1: Ya Allah. Alasannya ternyata nggak jauh-jauh dari itu.
0: Dari
1: ya?
0: Iya kan?
1: Dari hati ke hati.
0: Iya, ya, dari hati ke hati. Makanya aku memilih hewan kurban itu mengibaratkan kambing karena kambing itu hanya setia untuk satu orang. Kalau sapi kan buat rame-rame buat 7 orang. Kalau kamu bisa buat kalau laki-laki banyak. Bisa buat 4 orang.
1: Nah.
0: Iya, kalau laki-laki buat 4 orang. Tapi itu nono ya, Dek ya.
1: Nono gak boleh bareng-bareng sama bro dua, satu untuk satu gitu.
0: Iya, satu untuk satu. Tapi kalau kamu merasa pengen berpayung emas di surga, katanya itu mengizinkan. Kamu pengen berpayung emas enggak? Viral. Iya, kamu pengen berpayung.
1: Berarti pengen payung emas gitu. Loh, ya.
0: Iya, itu katanya gitu. Kalau kamu mengikhlaskan, kamu itu akan berpayung emas. Iya.
1: Enggak dulu sih. Payung plastik aja enggak apa-apa
0: yang
1: sih.
0: Yang penting di surga aja ya bersama dia gitu kan.
1: Yang penting ACC masuk surga dah kalau gitu teman bro dua ya. Tapi kita makin malam kita obrolan kita makin kemana-mana ya teman
0: karena,
1: bro dua.
0: Karena kita udah memasuki pukul 19 waktu Indonesia Barat tahun pro 2 itu tandanya kita harus pamit undur diri dulu untuk di edisi malam hari ini.
1: Betul banget nih. Tapi kamu ya jangan kemana-mana sama 1 jam ke depan kita bakal
0: jalan-jalan dulu ya. Betul. Ke RRI Pro 2 Jakarta dan nantinya di takbiran malam hari ini kamu akan ditemani Ara dan tentunya kita juga ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha buat teman Pro 2 yang menjalankan.
1: Yes, Fira pamit.
0: Pagi pamit, sampai jumpa di hari esok. Besok aku pagi loh, nanti aku nemenin kamu di sepeda.
1: Oke, bye.
0: Bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banget banget pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.105 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi.
0: Iya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kadir. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputuh belum nih sama Bros UFM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kadir bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer.
1: Berarti, tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Okay. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari press release itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut.
1: Hipdut, kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya. Ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya
1: sih. Mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu. Sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos.
0: Yes.
1: Ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
0: Betul.
1: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu nggak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimika D gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimika D yang agak-agak apa ya,
1: agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar.
0: Benar-benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Oh, okay, ini On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Live bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya aja lo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya?
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi ya. Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah
0: ada, tinggal kayak gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes masih tuh, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu, kayak ini masih muda ini. Nggak percaya itu, ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua olahraga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, yang bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, kadang mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini, pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari?
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah tuh enggak pernah
0: ya.
1: Bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf sekelas saya gitu, pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa bisa bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang
0: diambil.
1: Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan musik director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: berbunga, pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Aduh. Aduh keren banget lagunya. Aduh. Wah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha. Mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. I love you. Itu iya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama
0: apa. Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri. Ya,
0: keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah, lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya, apalagi seneng loh. Bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana

0: lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Jagarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
1: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
0: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini gak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya gak bisa diganggu-gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu. Dan keren juga gitu. Dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
1: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya. Menikmati panggung
0: dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin dia jadi panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini waktu-waktu
0: bisa doa yang
1: bagus-bagus sih. Muluk banget gitu. Ya benar.
0: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
1: Iya itu.
0: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua, ya kan, di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
1: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang, itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
1: 10 lagu ya, bukan hanya EP ya, lagi, betul gitu kan? Betul.
0: Zaman dulu lagi, ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikade nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hibdut.
1: Hibdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak?

0: gitu kan. Dan pasti seneng kok, pasti pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin apa live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di,
1: ya itu,
0: di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. Itu tuh simple, simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah, ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik sama itu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas. Oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Super banget ya ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan
1: saat konser. Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa di streaming ya. Siapapun
0: yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya, mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Ya. Jadi di tempat core-nya Kung Fu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film kumpulnya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
0: waduh,
1: atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais ya, canggih-canggih
1: kayaknya seru ya.
0: Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul,
0: ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga yes. album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang pas, yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama merasa cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintanya. Terima kasih, Thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you. Hari ini. Thank you. Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti merdeka. Ada event bareng lagi ya.
0: Thank you merdeka.
1: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit. Bye-bye. Bye. Merasa cinta.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Nara Azhara. Informasi pertama, jelang Idul Adha, Wali Kota Probolinggo sidak hewan kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban di Kota Probolinggo, Senin 25 Mei 2026. Sidak dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan bebas penyakit menular. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, libur akhir pekan Idul Adha, Pertamina tambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Pertamina Patraniaga memastikan BBM dan LPG di wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di momen panjang akhir pekan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain LPG, Pertamina Patraniaga Jatim Balinus juga melakukan build up stok BBM sesuai kebutuhan, disertai pengecekan sarana dan fasilitas SPBU serta insentif termasuk aspek quantity and quality BBM. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dipastikan aman dan mencukupi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2 ya. Di malam hari ini gak kerasa kita udah masuk ke malam takbiran gitu ya, untuk menyambut Hari Raya Idul Adha besok. Dan ini kalau kita lihat suasananya juga udah mulai rame ya. Ini teman Pro 2, ada takbir yang kedengeran di mana-mana. Terus juga pastinya ini jadi momen yang hangat untuk berkumpul bareng dengan keluarga gitu ya, teman Pro 2 ya, bareng teman-teman gitu ya, bareng orang-orang tersayang kamu. Nah, ini kita dari Pro 2 gitu ya, ini juga mau mengucapkan selamat malam takbiran dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Hari Raya tahun ini bisa membawa banyak kebahagiaan dan keberkahan, dan hati kita semakin ikhlas untuk berbagi kepada sesama. Buat kamu yang lagi ikut takbir keliling nih teman Pro 2 ya, nongkrong atau mungkin lagi sibuk siap-siap buat besok pagi gitu, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga suasana supaya bisa tetap nyaman gitu teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk tetap seru tanpa gangguan orang lain gitu ya. Di malam hari ini kita ramaikan dengan takbir dan doa terbaik, di mana malam hari ini Ara juga bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 sambil kita takbiran bareng gitu teman Pro 2.

di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sekolah SMA Negeri, sekelompok siswa tengah menyiapkan acara bakti sosial di sebuah desa. Semangat mereka sama, ingin membantu dan juga mengabdi. Namun, di tengah persiapan, perbedaan pandangan sempat menghadirkan jarak. Di sanalah mereka belajar bahwa kebersamaan tidak selalu lahir dari kesamaan, tetapi dari saling memahami.
1: Pagi, Pak. Kami dari SMA Bina Bangsa yang kemarin sempat berkoordinasi dengan Bapak terkait acara pengabdian masyarakat.
2: Oh, yang waktu itu ya?
1: Iya, Bapak.
2: Kapan ini akan dimulai persiapannya?
1: Mungkin setelah ini bisa langsung kami persiapkan, Pak.
2: Untuk para tamu undangan, nanti akan diarahkan ke aula sebelah timur. Jadi, nanti kalian bisa mempersiapkan semuanya di sana.
1: Baik, Pak. Terima kasih. Ayo, teman-teman. Semua perlengkapan kita bawa ke sana. Jangan sampai ada yang tertinggal ya.

0: Cek.
1: Ayo yang laki-laki bantu angkat sound sistemnya.
0: Sound siap. Backdrop lurus. 1, 2, 3 angkat.
2: Ini konsumsi sisanya ada di mobil belakang. Tolong kalian ambil semua ya.
0: Cik, satu, dua, cik.
1: Teman-teman, 1 jam lagi acara pembukaan akan segera kita mulai. Apakah semua persiapan sudah lengkap?
2: Konsumsi sudah aman, tinggal membagikan saja nanti.
1: Peralatan sound systemnya sudah aku cek, tinggal grati besi juga.
2: Rak, aku mau tanya, untuk pembukaan acara nanti, apakah semua panitia juga ikut?
1: Iyalah, kenapa memang Mir?
2: Menurutku, mungkin lebih baik yang ikut cukup yang seiman saja, biar lebih nyaman.
1: Maksud kamu?
3: Nyaman untuk siapa, Mir?
2: Bukan maksudku membeda-bedakan. Aku cuma khawatir salah persepsi saja. Toh, nanti pembukaan juga pasti dengan cara Islam, kan?
4: Bukankah kita ini bekerja bersama untuk kebaikan, Mir? Lalu, kenapa harus ada jarak?
1: Justru acara ini untuk memperkuat kebersamaan.
2: Aku hanya ingin menjaga prinsip saja.
1: Prinsip yang baik seharusnya tidak membuat orang lain merasa disisihkan, Mir.
2: Aku tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi menurutku, batas itu penting.
4: Batas yang menyatukan atau batas yang memecah belah?
3: Kami tidak pernah memaksakan keyakinan. Kami hanya ingin berkontribusi.
1: Kalau kita mulai membatasi seperti itu, acara ini mulai kehilangan maknanya. Kita semua punya keyakinan, tapi kita juga punya tanggung jawab sosial yang harus kita selesaikan bersama.
2: Aku hanya takut salah langkah, Rak.
5: Tuh, ada apa ini? Kok ramai sekali?
1: Kami sedang berdiskusi tentang peran panitia dalam pembukaan acara, Pak. Mira sempat mengusulkan agar yang mengikuti pembukaan cukup yang seiman saja.
5: Sekarang begini, apa tujuan kalian mengadakan acara ini?
2: Untuk pengabdian masyarakat, Pak.
5: Dan siapa yang akan dibantu?
2: Masyarakat umum, Pak.
5: Apakah mereka akan bertanya keyakinan kalian sebelum menerima bantuan? Apakah mereka menolak bantuan hanya karena berbeda iman? Perbedaan tidak menghalangi kita untuk berbuat baik. Justru disitulah nilai kemanusiaan diuji.
2: Jadi, tidak masalah jika semua dilakukan tanpa membatasi kebersamaan.
5: Keyakinan yang matang tidak takut berdampingan. Ia memberi ruang.
2: Teman-teman, maaf kalau ucapanku tadi menciptakan jarak. Sekarang aku sadar, menjaga keyakinan tidak berarti membatasi kebaikan.
4: Terima kasih, Mir.
1: Kita lanjut bekerja. Kita berdiri di panggung bersama sebagai panitia.
3: Dan sebagai teman.
6: Di ruang yang sama, mereka belajar satu hal penting. Perbedaan tidak selalu memisahkan, kadang justru menguatkan. Moderasi bukan tentang mengurangi keyakinan, melainkan memperluas kemanusiaan. Karena saat tujuan kita adalah kebaikan, kebersamaan adalah kekuatan.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
8: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Los Parining Budoyo Adamal Raketing Luswantoro Wassalam.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Teman terbaik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa 26 Mei 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman, dua barengan kita Fakih dan juga Tania di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama bergabung dengan RRI Pro 1 Malang di serangkaian takbir Hari Raya Idul Adha, dan dilanjutkan dengan serangkaian sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan Masjid Agung Jami Malang. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara untuk edisi spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami sapa Anda dalam Malang pagi ini akan kami hadirkan takbir Hari Raya Idul Adha hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas itu kami akan bergabung bersama Pro3 Jakarta saudara untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kami akan hadirkan Malang Menyapa untuk Anda hingga jam 9 waktu Indonesia Barat nanti. Jam 9 nanti kami akan bergabung bersama dengan Pro1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini. Selepas itu Malang Siang ini saudara akan menyapa Anda jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tepat pukul 11 selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi. Kami juga ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: 72 sesaat ini kita akan bergabung ke Masjid Agung Jami untuk mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan Imam Nan Khotib dari Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin. Ya, beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Darussaadah Al Islami Gubuk Laka Poncokusumo Kabupaten Malang.
1: Al-Mukarramun, para alim, para habaib, para kiai, khususnya Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darussaadah Al-Islami Gubuk Laka Poncokusumo Kabupaten Malang. Yang terhormat Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Malang Bapak Ali Mutohirin beserta Ibu, jajaran Forkompinda Kota Malang, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Malang Bapak Erik Setio Santoso SDMC, jajaran UPD Pemerintah Kota Malang, hadirin jamaah sholat Idul Adha di Masjid Agung Jami Malang yang kita berharap semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini Rabu tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026, kita bisa hadir bersilaturahim serta mengikuti sholat Idul Adha yang diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Agung Jami' Malang dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan yang mulia ini, termasuk hewan kurban yang akan kita sembelih nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya serta kita semua yang mengikuti jejak risalah penerusnya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali majelis yang penuh dengan keberkahan pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita tunjukkan kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha di Masjid Agung Jami' Malang dan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta para pemimpin kita, serta orang-orang yang kita cintai, serta kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji serta pulang ke tanah air dengan keadaan selamat, sehat walafiat serta mendapatkan haji ikat haji yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kulli ni'matin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kami akan menyampaikan laporan atau informasi terkait dengan perolehan hewan kurban yang dihimpun oleh Yayasan Masjid Agung Jami' Malang. Berikut nama-nama mudhofi atau pekurban di Masjid Agung Jami' Malang tahun 1447 Hijriah tahun 2026. 1. Bapak Arnold Murianto, permata jingga 1 ekor lembu. Bapak Wali Kota Malang, 1 ekor lembu. Ibu Gubernur Jawa Timur, 1 ekor lembu. Bapak Ahnas Ilyas Kahuripan, 1 ekor lembu. Ibu Haji Nur Sriyati, Rawang Guling, Jalan Jenderal Arifin, 1 ekor lembu. Travel Umroh Pauja Tama, atas nama Abah Faisal Wahyudi, Jalan Kauman 21 Malang, 1 ekor lembu. Bapak M. Rija Fauji, Jalan Kolonel Sukoyono, 1 ekor kambing. Ibu Siti Sofia binti Majid, Talun Malang, 1 ekor kambing. Afrika Arfika Kurnia, permata jingga, 1 ekor kambing. Ibu Julaiha, Jalan Trijen Selamat Riyadi, 1 ekor kambing. Muhammad Akmal, Jalan IR Rais 5 nomor 2 Malang, 1 ekor kambing.
2: Sandi Anita Sepa, Jalan Kundodewo 4 nomor 41 Ekor Kamling, David Arka Wijaksono, Jalan Eksupriyadi nomor 15 B, Malang 1 Ekor Kamling, Indra Gunawan Kasin, Malang 1 Ekor Kamling, Heru Yulianto, Jalan Aris Menandar 8 nomor 33 Malang 1 Ekor Kamling, Ibu Haja Juwadia, Jalan KMP Retinjang 1D nomor 91 Ekor Kamling. Total untuk perolehan tahun ini 6 ekor lembu dan 10 ekor kambing. Mudah-mudahan kurban yang disalurkan melalui Masjid Agung Jamek malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah para mudhofi untuk menjadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau serta segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan dengan amalan yang terbaik serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Agung Jamek Malang yang terhormat Dr. Kiai Haji Dahlan Tamrin MAG, kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para alim ulama, para kiai, para ustaz, terutama Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Haji Wahyu Hidayat, MSC, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota Malang, Bapak Ali Mustafirin, beserta semua jamaah yang hadir di tempat ini, di Masjid Agung Jameh dan melubir sampai ke alun-alun Kota Malang. Alhamdulillah, pagi ini kita berduyun-duyun untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang tercurahkan kepada kita, terutama kita bisa berada di bulan Dzulhijjah dan juga bersamaan hari ini kita akan bersama-sama unjuk rasa kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang begitu besar. Oleh karena itu, semoga hal ini akan menambah kesyukuran, akan menambah nikmat. Kesyukuran kita ini akan menambah nikmat yang lebih banyak pada saat yang akan datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah tidak bisa kita hitung. Kalau kita mau menghitungnya, kita akan kesulitan. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyerahkan sebagian hartanya dalam bentuk kurban, baik itu sapi maupun kambing atau domba, maka berapa pahala yang akan kita terima? Tidak lain adalah kita hitung saja bulu dari kambing atau sapi yang kita kurbankan itu. Itulah pahala yang kita terima, karena kita tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, dorongan kami dari pengurus Yayasan Masjid Agung Jameh, mari kita terus tingkatkan kurban kita ini sebagai isyarat bahwa kita umat Islam siap untuk berkorban demi membela agama kita, negara kita yang kita cintai ini. Oleh karena itu, dalam rangka terus Masjid Agung Jameh bisa menjadi mercusuar yang lebih terang, maka saya sampaikan pada kesempatan ini, Masjid Agung Jameh menyiapkan untuk mendorong kepada semua jamaah agar agar mulai bulan Muharram depan kita bisa patungan untuk berkorban seekor sapi. Diharapkan semua bisa patungan, tapi dalam bentuk ya kita nyelengi setiap bulan 500 ribu. Berarti kalau 10 bulan 5 juta. Kalau itu nanti bisa terkumpul banyak, maka Masjid Agung Cameh akan menetapkan masjid-masjid binaan Masjid Agung Cameh, baik yang di Kota Malang maupun yang di luar Kota Malang. Insyaallah ya. Kalau sekarang memang ada 6 ekor sapi, tapi diharapkan tahun depan bisa mencapai 50-75 ekor sapi. Kita jadikan, kita pilih daerah binaan. Kepada Bapak Ibu yang berminat, bisa menyerahkannya melalui Yuswa dan bisa mulai hari ini mengisi formulir kesediaan. Nanti akan diatur oleh pengurus Yuswa, yakni lembaga yang baru yang namanya Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, kami selaku saya selaku pembina Yayasan Masjid Agung Cameh Kota Malang, sekali lagi sedekah yang Anda, yang Bapak Ibu keluarkan, kami tidak bisa membalasnya kecuali semoga balasan Allah terus tercurahkan kepada kita dan rezeki kita akan terus bertambah, dan negara kita akan menjadi negara yang baradatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Malang yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Hidayat MM. Kami haturkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabinasta'in walaubunya dunia wadin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wasofiyal jema'in nama ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillah ilham. Yang terhormat segenap al-mukarram, para alim ulama, kiai dan habaib yang hadir, yang saya hormati Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah Al-Islami Gubuk Laka Pancokusumo Kabupaten Malang, selaku imam dan khatib. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara Staris Daerah Kota Malang, yang saya hormati jajaran Prokopimda Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan dan Ketua Takmir Masjid Agung Jami Kota Malang beserta pengurus, yang saya hormati para pimpinan organisasi Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang saya hormati segenap jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua untuk kembali merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam suasana penuh kebersamaan, kedamaian dan rasa syukur. Lantunan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di kehidupan alam dunia dan alam akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillah ilham. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nilai-nilai tersebut tidak hanya penting dalam kehidupan spiritual, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Terlebih di tengah berbagai tantangan zaman, semangat berkorban demi kemaslahatan bersama harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pengabdian dan pembangunan. Selain itu, momentum Idul Adha juga mengingatkan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang harus disikapi dengan bijaksana. Kota Malang dianugerahi masyarakat yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan latar belakang perbedaan. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang mempererat persaudaraan dan memperkaya kehidupan sosial kita. Alhamdulillah, Kota Malang selama ini dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan, semangat saling menghormati, saling menjaga dan saling membantu telah menjadi modal sosial yang berharga dalam menjaga keharmonisan sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, toleransi tidak cukup dimaknai sebagai hidup berdampingan secara damai. Toleransi harus diwujudkan dalam sikap saling menghargai, keterbukaan dalam dialog, serta kemauan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Dengan demikian, persaudaraan akan semakin kuat dan potensi perpecahan dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Malang untuk terus menjadi pelopor kerukunan di lingkungan masing-masing. Mari kita rawat budaya gotong royong, memperkuat komunikasi antar warga, serta menanamkan nilai moderasi, saling menghargai, dan cinta tanah air kepada generasi muda agar Kota Malang senantiasa menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Tak lupa, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, menerima amal ibadah mereka, serta mengembalikan mereka ke tanah air sebagai haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Semoga keberkahan yang dibawa turut memperkuat kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan penuh persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, wa ila ilham. Jamaah sholat id yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Malang, beserta segenap jajaran mengucapkan selamat Hari Raya 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Kota Malang. Semoga ibadah kurban yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan, kepedulian sosial, serta mempererat persaudaraan antar sesama. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat persatuan, menebarkan kebaikan, dan bersama-sama membangun Kota Malang yang semakin maju, harmonis, dan berdaya saing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Malang, Bapak Ibu hadirin yang dihormati. Selanjutnya, hadirin kaum muslimin dan muslimat, sebelum sholat Idul Adha kita laksanakan untuk kesempurnaan sholat kita, kami mohon kepada para jamaah untuk meluruskan, merapatkan, dan memperhatikan arah kiblat utamanya yang ada di alun-alun atau di kawasan Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Merdeka Selatan, dan Merdeka Utara. Panjenengan sholatnya menghadap kiblat, bukan menghadap Masjid Agung Jamek Malang. Untuk itu kami mohon jadi perhatiannya. Atas nama yayasan kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemaslahatan dan kemakmuran Masjid Agung Jamek Malang. Dan imam sholat dan khatib pada sholat Idul Adha ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin, pengasuh pondok pesantren Darus Saada Al-Islami Gubuk Kelaka Poncokusumo Kabupaten Malang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wawal muafiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

الله أكبر. سمع الله.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما حج حاج بالبيت العتيق واعتمر. الله أكبر فلبى وهلل وسبح وكبر. الله أكبر وطاف وصلى بالمقام وشرب زمزم وقبل الحجر. الله أكبر فنال بإخلاص عبادته الحظ الأوفر في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم الحشر. الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله، ونسأله سبحانه وتعالى ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم المحشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الخلائق والبشر، عبد أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرًا كثيرًا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجًا وقمرًا منيرًا. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون، وصدق الله العظيم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه السلام: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر الحاضرين والحاضرات جمع صلاة عيد الأضحى yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah Idul Adha pagi hari ini, saya mewasiatkan kepada diri pribadi saya sendiri terutama, dan umumnya kepada ma'asyiral hadirin wal hadirat, marilah di hari yang sangat mulia ini kita semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian imtithalu awamirih wajtinabu zawajirih. Di mana hanya dengan takwa inilah yang akan membekali kita di kehidupan alam dunia yang sementara ini. Selanjutnya kehidupan pertama alam akhirat di alam kubur dan nanti di alam akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa innahu khairuz fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekal-bekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan menyelamatkan kalian di dunia, di alam kubur kalian, terutama nanti di alam akhirat, tidak ada duanya kecuali hanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ardahu wa karramallahu wajhah, ketika berjalan-jalan di pekuburan Kufah, beliau menangis. Dari sangatnya beliau menangis sampai-sampai air mata beliau membasahi jenggotnya. Kemudian beliau berkata kepada seluruh penduduk yang ada di dalam kubur, ya ahlal kubur, wahai orang-orang yang ada di dalam kubur, ammal amwal faqad kusimat wa ammal azwaj faqad nukihat wa ammal awlad faqad aitamat hadha khabaru ma indana. Wahai orang-orang yang ada di dalam kubur, sesungguhnya rumah-rumah yang kalian tempati di dunia, rumah-rumah yang kalian bangun dengan susah payah di dunia, sudah ditempati oleh orang lain. Ammal manazil faqad sukinat wa ammal amwal faqad kusimat. Harta benda yang kalian cari siang malam tidak kenal waktu, hari ini sudah dibagi-bagi dan diperebutkan oleh orang lain. Wa ammal azwaj faqad nukihat. Istri-istri atau suami-suami yang kalian tinggal di dunia sudah dikawin oleh orang lain. Wa ammal aulad faqad aitamat. Anak-anak yang kalian tinggal dunia masih kecil itu semua sudah menjadi yatim. Hadza khabaru ma indana. Inilah berita yang aku bawa dari alam dunia. Fama khabaru ma indakum. Berita apa yang ada pada diri kalian, wahai orang-orang yang berada di dalam kubur? Faqal, kemudian beliau berkata, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, law udhina lahum fil kalam laqalu inna khairaz zad at-taqwa. Seandainya penduduk yang ada di dalam kubur diperkenankan untuk berbicara, pasti mereka akan serempak menjawab, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan menyelamatkan kami di dunia, di kubur kita, dan di akhirat kita hanya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini Allah catat kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha, hafizakumullah. Hari ini mengingatkan kita semuanya atas pengorbanan seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim, atas putranya Nabiullah Ismail ala nabiyina wa alaihimas salam. Pengorbanan tersebut diukir oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan salihah. Fabasyarnahu biwulamin halim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira dengan anak yang soleh, anak yang penyantun. Tidak cukup daripada itu, setelah 40 tahun Nabi Ibrahim menunggu kedatangan kelahiran putra yang sangat dia cintai, anak yang soleh, Nabi Ismail. Maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan satu-satunya putra yang ditunggu-tunggu selama 40 tahun. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita seperti apa yang diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim ala Nabi Ismail. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita saat ini. Sudahkah kita berkorban dengan nikmat yang diberikan oleh Allah pada saat ini? Ataukah justru kita yang akan jadi korban besok di alam akhirat? Berkorbanlah sebelum Anda yang akan jadi korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhan, qala lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kaki-kaki seorang hamba dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kita akan dihadapkan dengan hisab, dari kita akan dihadapkan dengan al-mizan, kemudian bergeser ke as-sirat, kemudian yang terakhir kita akan bergeser apakah kita termasuk ahli surga atau ahli neraka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, orang tua kita semua diselamatkan oleh Allah, dan kita semua menjadi ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Hatta yus'ala an arba, kita tidak bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali kita akan pertanggungjawabkan empat perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang sudah kita habiskan dengan umur ini. Wa an syababihi fima abla, masa muda yang diberikan oleh Allah kepada kita,

paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, Al-Habibul Imam Qutbud Da'wal Irsyad wa Ausil Ibad wal Bilad Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, waktuka umruka, waktumu adalah umurmu, wa umruka ra'su malika, dan umurmu adalah merupakan rasmal, modal yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudahkah kita berkorban dengan umur-umur kita ini demi untuk memperjuangkan agama, nusa dan bangsa kita? Ataukah justru dengan umur kita, kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika kita memanfaatkan umur kita untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita berkorban untuk umur kita demi untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila dengan umur kita, kita tidak bisa dan tidak mampu untuk menggapai ridha Allah, ketahuilah bahwa justru kita akan dikorbankan dengan umur-umur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka orang yang diberikan panjang umur dan kemudian diberikan kesempatan untuk terus beramal, mengabdi dengan pengabdian-pengabdian yang mengundang turunnya rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an syababihi fima abla, masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang sudah kita perbuat dengan masa muda kita? Mampukah kita berkorban dengan masa muda kita seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, di mana pada hari itu, di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Semua manusia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya mencapai lututnya, ada yang keringatnya sampai pada pusatnya, ada yang keringatnya mencapai telinganya, bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Saat itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan keadilan, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan anak-anak muda yang tumbuh kembang demi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Nasaihul Ibad, at-taubatu minasyaikh hasanun. Taubat yang dilakukan oleh seorang yang sudah tua adalah baik dan sudah semestinya. Walakinnaha minasyabab ahsan. Akan tetapi apabila itu dilakukan dari para pemuda, maka itu adalah lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Allah akan pertanggungjawabkan kepada kita semuanya. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana asal usul harta benda kita, dan untuk apa kemudian harta benda kita ketika kumpul di tangan kita?

bukan yang kita simpan dan kita saldokan di bank-bank yang ada, bukan yang kita simpan di dalam lemari atau di dalam brankas, tapi hakikat harta benda milik kita adalah yang kita manfaatkan untuk ibadah, yang kita infakkan, yang kita buat untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, duafa, fakir miskin, yatim piatu, pembangunan masjid dan seterusnya. Itulah hakikat harta benda milik kita. Selain itu bukan milik kita, tetapi adalah milik ahli waris kita, yang ketika kita meninggal dunia belum tentu

apakah ahli waris kita mengingat kita di alam kubur kita, kesendirian kita, dan keberadaan kita di penjara yang sangat panjang waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Adakah di antara kalian yang lebih cinta harta benda orang lain daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Wahai Kanjeng Nabi, tidak ada seorang pun yang mencintai harta orang lain daripada hartanya sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lamu annahu laisa fikum ahadun illa marithi illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Ketahuilah, kebanyakan di antara kalian lebih mencintai harta ahli warisnya, harta orang lain daripada hartanya sendiri. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Sesungguhnya hartamu itu adalah yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan, yang engkau buat untuk hal-hal yang baik, yang engkau bantukan untuk saudara kalian, fuqara, masakin, duafa, yatim piatu, itulah hakikat harta benda kalian. Tetapi yang tidak kalian manfaatkan untuk itu semua, itu adalah milik orang lain atau ahli waris kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau keluar untuk kegiatan dan kewajiban dakwahnya. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanannya dan bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, mana ikan kambing yang tadi aku sembelih?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, "Semuanya sudah aku bagi-bagikan ke tetangga-tetangga sebelah wahai Nabi, dan semuanya sudah habis, tinggal satu paha, satu sampil yang memang kesenangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya habis, tinggal satu paha, satu sampil ini wahai Nabi." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, semua daging itu masih utuh dan bisa kita rasakan nanti di akhirat. Hanya sampil ini yang habis, dan yang kita makan ini semuanya adalah habis. Kita tidak bisa merasakan sampai besok di akhirat." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkorbanlah dengan harta kita sebelum kita yang akan menjadi korban dengan harta-harta kita tersebut. Wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita perbuat dengan ilmu kita? Sudahkah kita berkorban dengan ilmu kita? Ataukah sebaliknya, justru kita mencari korban-korban dari ilmu kita? Jika kita sudah berkorban dengan ilmu kita, maka kita akan dipanggil dengan panggilan yang mulia besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada derajat yang menyamai orang-orang yang berilmu kecuali mereka adalah berada di bawah derajatnya para anbiya dan para nabi. Oleh karena itu, jika sebaliknya kita tidak mampu untuk berkorban dengan ilmu kita, justru kita mencari korban-korban dari ilmu kita, maka siap-siap kita yang akan jadi korban dengan ilmu kita itu sendiri. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu ilmuh." Rawahu Tabarani an Abi Hurairah. Orang yang paling berat besok siksanya di hari kiamat adalah mereka orang yang diberi ilmu tetapi mereka tidak bisa bermanfaat dengan ilmunya tersebut. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati." Barang siapa yang mengurusi urusan-urusan umatku, syai'an, akan sesuatu, fasyaqqa alaihim, kemudian orang itu mempersulit urusan umatku, mempersulit urusan warga dan masyarakatnya, fashkuk alaih, persulit urusan orang tersebut di dunianya, di kuburannya, lebih-lebih nanti di akhiratnya, wal'iyadu billah. Kemudian beliau melanjutkan doanya, "Wa man waliya min amri ummati syai'an." Barang siapa yang mengurusi urusan umatku,
farafaqa bihim, dan dia punya rasa kasih sayang kepada umat, punya rasa kasih sayang kepada yang dipimpinnya. Farfuq bihi, berikan kasih sayangmu kepada orang tersebut di dunia, di alam kuburnya, dan di akhiratnya. Kesulitan yang sangat berat adalah kesulitan ketika kita berada di alam kubur, kesendirian kita di alam kubur, kesulitan ketika kita berada di alam akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan umatku, urusan orang lain, membantu untuk memudahkan, mengabulkan, memudahkan hajat-hajat saudaranya, maka hajat orang itu di akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh salihah. Umur kita umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat mudah-mudahan diberikan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Setelah diberikan panjang umur, barokah umur, husnul khatimah. Setelah diberikan sehat wal afiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah. Setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia, selanjutnya bahagia besok di alam kubur kita, di alam akhirat kita. Husnul khatimah setelah dijauhkan dari bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh salihah, ilmunya barokah manfaat, mengangkat derajat orang tuanya dunia lebih-lebih nanti di alam akhirat. Husnul khatimah puncaknya di akhirat, kita semuanya akan berkumpul bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil mannan dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.